0: palu-palu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
1: Untuk penyebutan yang sekarang umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
2: So, Balian itu mulai diadam tuh, Pak. Karena kisahnya bahari itu sejarah orang Toha tuh kadang ada nang siapa-siapa kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ka Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan? Turunannya. Jadi di Karisten, kan? Ada nu beda mi Isa. Itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam ti Hawa.
3: Kita pahabaran lakiam.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Ti Hawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab Suci Arung Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada aruh, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
4: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat ada di hati. Ada mau, ada. Iya, nang kitabnya ditaguk. Iya, di hati kita nih. Iya, nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
5: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kada tu raja kawasa uji kita nang menguasai komedang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Balian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
6: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allah Rasulnya Muhammad. Allahumma inna wis awal minkum. Nah, itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

Masih Dengnyong Risla, pastinya di Nyur Melampai Pagi, sahabat budaya ya. Relate nih sahabat budaya ya. Mohon maaf, biasanya hari Minggu pagi ini sahabat budaya ya, Risla bakal hadirkan untuk Anda semua ya, seputaran informasi ibadah Minggu maupun juga rutinitas Minggu pagi ya, ataupun refleksi pagi kayak renungan singkat bagi sahabat budaya ya. Ya pastinya kidung pujian rohani Minggu pagi di hari ini juga ya, sampai menjelang pukul 9 tepat nanti. Oke, sahabat budaya, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda yang mungkin sudah lakukan dari pagi ya. Yang pada belum bangun segera lekas bangun lah ya, dan cuci muka ya. Menikmati udara segar di pagi hari ini sangat sejuk banget ya, apalagi dengan aktivitas olahraga ya, ataupun goyang sepeda ya, pastinya bakal ringat sahabat budaya ya, karena ada panas. Wow, kalau panas pagi dengan panas siang beda sahabat budaya. Kalau panas pagi itu agak begitu sedap ya, kalau panas siang wow, bisa dibilang kalau panas siang bikin orang pekuli jadi hitam gelap gulita ya. Oke, sahabat budaya, jangan lupa sarapan paginya ya. Kalau sehabis sarapan pagi cari aktivitas apapun itu kalau hari libur ya. Kalaupun yang masih pada bekerja ya, selamat bekerja juga untuk Anda semua di pagi hari ini. Oke, masih dengan lagu-lagu rohani maupun juga informasi seputaran ibadah Minggu pagi ataupun rutinitas Minggu pagi yang mungkin Anda pernah jalankan ya di pagi hari ini, oke? Okay?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkan lah.

0: biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
1: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
0: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
2: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Bagaimana sahabat budaya ya, lagu rohani yang Rizla suarakan untuk semua ya, bisa menyejukkan hati Anda di pagi hari ini ya, amin. Sebagai bagian dari Komisi BIPRA, Komisi Wanita Kaum Ibu WKI Jemaat Gemim Immanuel Kelabat, melaksanakan program pelayanan lewat ibadah rutin. Ibadah rutin ini dalam dua kategori, yakni ibadah gabungan ataupun tingkat jemaat dan ibadah rayon. Penatua WKI Immanuel Kelabat, Mesye Kambe, menyebutkan program ini sebagai agenda rutin mingguan ya. WKI Immanuel Kelabat memiliki dua rayon, yakni rayon Ruth dan rayon Deborah, dengan 10 kolom pelayanan.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Welcome semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Sobat Budaya, cukuplah sampai di sini ya, Kidung Rohani ini di edisi hari Minggu ini ya, pagi, di mana Rizal seputar lagu-lagu bernuansa rohani yang bikin menyejukkan hati Anda di pagi hari ini lebih sejuk. Amin. Oke, nanti sebentar Sahabat Budaya, pastinya di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 tepat nanti bakal ada Nusantara Pagi ya, dengan rangkaian informasi maupun juga lagu Nusantara yang bakal hadir untuk para Sahabat Budaya di edisi hari Minggu ini juga ya. Masih dengan Nyorisla pastinya di Nyor Melambai Pagi.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, di Kunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Bantet itu kisahnya betang ae. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan terhutang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanong beliau ada anradi temannya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan mimin batara.
2: Dikakui artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui dia mau sigar, sudah sigar kita janji dulu lah, kalau sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam dia mau sigar kita ada akan seperti petang air baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan, mayang pinang, kambang babau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
3: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya itu sigar, pejangan. Bila ini sigar kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
3: Nah, habis itu kita kembali ke petang ayan. Itu petang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayangi, ini pengganti, penghurupi, penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ayan. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
3: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin galak dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rapi kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lembar yang di julung ke Batanti itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini penabusi artinya nih bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih nah. Bahwa ini penembusi penghubi. Nah, jadi itu yang menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko, kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
3: Makanya di kami ini, Pak, kalau penyakit itu kadang menemukan kantong lah. Artinya ada menuhanakan ke situ kan urusan membuka rumah sakit kan dipikir banget dulu maka cewek habis kampung kesana pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di desa yang terajak dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang ai.
0: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
4: Perempat FM, Suara Budaya Kawanoa.
5: Oke, nampaknya di hari Minggu seperti ini, Sahabat Budaya Nusantara Pagi, diganti dengan informasi seputaran suhu terkini ya, karena lagu-lagu seputaran Sulut juga bakal hadir buat Tamang Sabu Budaya ya, sebelum termasuk sebentar di Nyur Melambai Siang ya. Pastinya Anda bakal mendengar masih dengan Nyong Risla ya, di Nyur Melambai Siang, walaupun bisa dikatakan di pukul 10 sampai menjelang pukul 11 tepat nanti bakal ada lagu asik banget yang bakal Risla dikatakan Anda semua ya. Oke, bagaimana di jam segini, so sarapan atau belum nih ya? Kalau so sarapan baguslah ya. Kalau pada belum sarapan pagi, segera lekas sarapan paginya ya. Kalau Risla mungkin habis dinas aja ya, baru Risla mau makan ya. Nah, oke, nyantai dengan secangkir teh kopi enak ya. Apalagi udaranya sangat bagus ya, dan cuacanya juga bagus, sahabat budaya ya. Oke, cari kesibukan aktivitas apapun itu di hari Minggu ya. Planning mau kemana hari ini ya? Apakah ke pantai ataupun ke kolam renang ataupun ke destinasi-destinasi wisata yang baru maupun juga lama ya? Pokoknya sahabat budaya di Sulawesi Utara ini banyak tempat wisatanya maupun juga destinasi wisatanya yang bisa ambil spot-spot foto yang sangat begitu bagus dan Anda juga bisa upload di media sosial Anda masing-masing ya. Oke, pastinya. Masih di sini Risla di Nyur Melambai Pagi.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sin gak apa dengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, bikin hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Komisi 4 DPR RI yang ruang lingkup tugas di bidang pertanian, lingkungan hidup, ya, kehutanan, dan kelautan, dan perikanan juga melakukan kunjungan kerja fungsi legislasi ke Provinsi Sulawesi Utara pada Sabtu kemarin, ya. Kanker fungsi legislasi Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Haryadi atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan Titi Soeharto. Nah, di ruang VIP Bandara Samratulangi, rombongan Komisi 4 DPR RI disambut Ketua TPP PKK Ibu Anik Julius Silvanus, Kapolda Sulut serta sejumlah pejabat Pemprov, ya. Kanker fungsi legislasi Komisi 4 DPR RI ke Sulawesi Utara dalam rangkaian penyusunan rancangan undang-undang tentang kehutanan dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 6 sampai tanggal 7 ini, ya. Diketahui kanker fungsi legislasi Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan rapat DPR RI masa persidangan

Kelima tahun sidang 2025 maupun juga 2026 yang diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus antara ya. Pemimpin pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 11 Maret 2026 dan sesuai keputusan rakyat internal Komisi 4 DPR RI tanggal 12 Mei

Nah, sahabat budaya, dalam kanker fungsi legislasi Komisi 4 DPR RI di Sulut, berdasarkan surat yang masuk ke pemerintah Provinsi Sulut dari 22 anggota Komisi 4 DPR RI, yang ikut 15 anggota serta sejumlah staf sekretariat Komisi 4. Rombongan kanker fungsi legislasi Komisi 4 DPR RI di Sulut dipusatkan ke Kabupaten Minut, yakni di tambang emas PT MSM TTNJ.

0: Nana tahu kalau di Minahasa itu kote ada DP nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu noh, marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa, jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni tahu DP sejarah?
0: Tahu, kiapa Nana tahu so?
2: Tahu noh, Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng DP pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Ngonile mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

0: aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Sahabat Budaya, Wakil Bupati Minahasa Fanda Salundajang ya, membuka musabah tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat kabupaten di halaman Masjid Al-Hijrah Rinenggetan Tondano Barat ya, pada Jumat kemarin dulu, tepatnya di malam hari. Pada kesempatan itu juga Wakil Bupati melantik pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Minahasa saat membacakan sambutan tertulis Bupati Minahasa Robi Dondokambe. Fanda menyampaikan apresiasi kepada panitia pengurus LPTQ Kementerian Agama hinggga masyarakat desa Rinenggetan. Ya, menurutnya MTQ bukan sekedar ajang perlombaan membaca Al-Quran, melainkan wahana syiar Islam dalam sarana pembinaan umat ya. Melalui momentum ini juga pemerintah daerah berharap dapat melahirkan generasi Qur'ani yang mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Nah, Fanda menegaskan juga bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen mendukung kegiatan keagamaan untuk membangun sumber daya manusia yang berkarakter. Menurut Fanda juga pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur fisik semata ya, melainkan harus diimbangi dengan pembangunan mental dan spiritual. Melalui kepengurusan LPTQ yang baru dilantik, ia meminta adanya dedikasi berkelanjutan dalam membina bidang tilawah, tahfiz, dan pemahaman Al-Quran di tengah masyarakat. Sementara itu juga Kepala Kantor Kementerian Agama Minahasa, Doli Tagiang, menyatakan bahwa MTQ menjadi fondasi untuk memperkuat karakter spiritual. Dan langkah ini penting dalam mempersiapkan generasi masa depan menuju 2045 maksudnya ya. Oleh karena itu juga ia mengingatkan pentingnya menjaga toleransi sebagai wujud nyata dari moderasi beragama di Minahasa.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Oke, sahabat budaya, cukup sampai di sini Risla Batamang sahabat budaya di Nyurum Lambai pagi ya. Nanti Nyurum Lambai siang ya, di pukul 11 sampai menjelang pukul 3 sore nanti, maupun juga di Nyurum Lambai sore ditemani sama Fani ya. Oke, nanti seputar di pukul 10 sampai menjelang pukul 11 tepat nanti bakal ada...

lagu-lagu anak ya. Tradisional yang bakal hadir buat Taman Sebuah Budaya, karena sebentar di pukul 10 bakal ada Dunia Anak ya. Dimana Rizla sesusun playlist ya, lagu-lagu anak yang berbaur adat ya, maupun juga tradisional ataupun daerah ya. Tapi seputaran lagu-lagu anak-anak Sebuah Budaya bakal hadir buat Taman Sebuah Budaya ya, di Dunia Anak di pukul 10 sampai pukul 11 tepat nanti. Oke, okay? Makasih, thank you ya sahabat-sahabat yang Rizla nyur malam sampai pagi. Selamat menikmati weekend bersama keluarga tercinta, menikmati hari libur dengan enjoy, dengan happy, dan semoga sehat-sehat selalu Anda semua sahabat budaya. Dan yang masih aktivitas berjalan lancar di pagi hari ini, semangat untuk aktivitasnya ya, semoga aman dan terkendali juga. Oke, Rizla pamit di Nyur Melambai Pagi. Jangan lupa bakal ada Dunia Anak dan juga lagu-lagu anak yang bakal hadir untuk nemenin semua sahabat budaya sampai menjelang pukul 11 tepat nanti. Bakal ada Fanny juga.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Etole, Matre Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Pak, akhirnya Kang, dorang karuk pejalan di kampung sekarang so aspal. Soalnya nak mubah PC kalau ujang.
1: Iyo, Ma. Dapat ingat dulu, Kang. Torang pe susah sekali kalau mau kirim tu hasil panen. Sekarang, transportasi dari kampung ke kota semua lebih lancar.
2: Ma, Pa. Sekarang torang so ada wifi di sekolah. Tadi, torang so belajar bikin video.
0: Ucap sih, hebat kok mama pe anak no.
1: Deng papa karuk pe anak ya. Pemerataan bukan sekedar mimpi. Membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat desa, memperkuat bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawai mua.

0: Mak, jom mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai
2: iya,
1: jam 6
2: sore.
1: Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu?
3: Iya.
1: Ini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang?
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar?
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini, nanti perawatan jembatan, tuh.
1: Hitungannya, bayarnya?
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000?
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1.300.000, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati dua jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mata Hariki juga, rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tanpa wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja?
5: Ada di bawah
1: situ. Oke, ganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Iya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga tuh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis tuh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli tuh, beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh. buka usaha ini, bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu, itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Bapak Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya, rumah inap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbeda.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu?
6: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
4: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
4: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Itu aja. Sudah berapa kali ke sini?
4: Sering.
1: 10 kali?
4: Bisa. Saya sering. Karena kan mudah dijangkau kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering ke sini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya, kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
4: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat, wilayah alamnya, pegunungannya, itu menjadi daya tarik. Jadi apa, menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
4: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri, kesini juga jauh lebih enak. Tidak menjadi beban, menghemat ya. Kosnya bisa diperkecil kalau sendiri, oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
4: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus seperti juga di warung-warung. Tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik. Terlepas dari teman ikan bakar entah nasi, entah ketimun apapun, yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
4: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat? Gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu. Khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Tapi masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, gitu. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya kan terjalan, jembatan kan untuk melintasi Pulau Osi itu mudah tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan ini secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
8: Pedagang-pedagang asongan yang tidak ketinggalan lagi di atas kapal supaya

0: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.
1: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal piala dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini gue berdengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Play Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, baking hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

Selamat siang, selamat bergabung lagi di Nyur Malam Siang lanjut ya di jam 11 dengan Fani yang membuat teman salah budaya sampai jam 18 waktu Indonesia Tengah di Minggu siang ini. Selarisa yang menemani di jam 5 sampai jam 11 sahabat budaya. Dan saat ini terang hadirkan lagu-lagu Nusantara untuk Anda selama 1 jam ke depan sampai jam 12. Dan seperti biasa di jam 12 untuk hari Minggu masih di acara request siang Torang deng torang sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya di jam 14 sampai jam 16 kembali torang temani dengan lagu-lagu Nusantara dan informasi. Nanti di jam 16 lagi lanjut di acara request sore pilihan pendengar ya, sampai jam setengah 6 untuk 1 jam setengah ya acara request sore. Dan di jam setengah 6 termasuk di Nuansa Islami. Itu dia program acara untuk Nyur Melambi siang sampai di Nyur Melambi sore di si hari Minggu. Dan wau Fani mau bertemu akang sahabat budaya di Perempat Manado. Baik yang mendengar di 88,6 FM, mendengarkan di 11,88 AM dan juga di streaming RRI Digital. Kasih lau-lau sahabat budaya masih tetap setia mendengarkan Perempat Manado. Dan saat ini dengan informasi juga terhadirkan dengan lagu-lagu Nusantara di Perempat Suara Budaya Kawanua.

sahabat budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar, termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

0: Dari tadi udah kasih bangun, nggak ada tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

Masih dengan informasi di Ngirman Bis yang Soal Budaya. Saat ini Tuan akan bicara mengenai info-info menarik ya, seputar tuan rumah Piala Dunia. Iya, di Meksiko nih Soal Budaya. Tentunya Tuan akan cari tahu ya, tradisi-tradisi apa yang ada di sana. Nah, ini ada nih Soal Budaya, salah satu tradisi musik ya, begitu. Musik mariachi begitu sahabat budaya. Nah, di sana itu di Meksiko itu terkenal dengan musik mariachi yang meriah yang berasal dari wilayah baratnya itu pada abad ke-18. Nah, grup musik ini biasanya mengenakan pakaian charro DP warna merah cerah dan memainkan alat musik gesek sambil bernyanyi. Jadi di sana itu akan kalau Soal Budaya ke sana ya akan menemukan pertunjukan di seluruh Meksiko, tapi yang paling terkenal itu ada DP nama Plaza de los Mariachis yang bersejarah di Guadalajara dan di Plaza Garibaldi di Mexico City. Nah, itu dia Soal Budaya, salah satu pertunjukan musik ya, musik mariachi. Ini ensemble musik tradisional yang jadi ciri khas Meksiko. Iya, kalau kita di sini musik tradisionalnya di Minasa ada ya, musik bambu, kulintang. Nah, mereka di sana tuh namanya musik mariachi. Grup ya. Kalau di sini makaruyan begitu. Kalau di sana ini mereka namanya grup musik mariachi. Biasanya terdiri dari pemain gitar, biola, trompet dengan mengenakan pakaian bordir tradisional charro tadi ya. Musik ini biasa dimainkan saat perayaan ulang tahun, pernikahan sampai festival jalanan. Ya, kalau kita di sini biasanya perayaan ulang tahun atau pernikahan itu musik bambu. Nah, kalau di sana mereka tuh pakai namanya musik mariachi Soal Budaya. Nah, itu dia salah satu fakta menarik atau info menarik dari salah satu tuan rumah Piala Dunia tahun ini ya, yaitu di Meksiko. Nanti kita akan bahas lagi informasi selanjutnya, tetap dengan Torang di Perempat Suara Budaya Kawanua.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu pan de muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Ya, dan akhirnya turun temani dengan lagu Nusantara dan Informasi hingga ke menit 59 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Salam budaya. Ya, sedikit ya, terangkan beralih di jam 12 untuk acara request siang. Sebelumnya terang masuk dulu di pas jam 12 ya. Nanti di acara request siang, Salam budaya bisa bergabung untuk request lagu pemenadu pilihan. Dan acara request siang akan berlangsung sampai jam 14, selama 2 jam ke depan ya, Salam budaya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, sudah bisa siapkan pilihan lagu dan juga salam-salamnya. Nanti Wawu tunggu dan akan buka sesi request sebentar ya, di Torang Deng Torang. Jadi tetap Deng Torang terus di sini, di Perompat Suara Budaya Kawanwa.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja di swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus.
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya, sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu itu di Desa Lambot, terusnya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. Di PKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus, walaupun kuliah, jaba olah aja cap tikus, jadi sarjana.
1: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan, ini bawa pancing tuh anak-anak muda. Cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim. Di mana dari 76 kasus tersebut, 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
0: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari Sang Pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

Selamat siang, selamat makan siang, salam budaya ya. Di Torang Teng Torang saat ini acara request siang ya. Buka untuk request yang mau bergabung di chat WhatsApp atau SMS. Silakan di 0853-424-9298 ya. Oke, saat ini ada Ibu Jusya. Selamat siang Bu Jusya, selamat berakhir pekan ya. Ibu Jusya kembali gabung di acara request siang untuk mau request lagu Nimbole Bacere. DP penyanyi siapa ini ya? DP judul Nimbole Bacere, kirim untuk Ibu Lina di Borokapas. Selamat siang, apa kabar Bu Lina? Ada sehat-sehat Kang? Semoga terhibur dengan lagu ini ya. Ada kiriman lagu dari Ibu Jusya buat Ibu Lina di Borokapas. Oke, Wawu coba cari dulu DP judul Nimbole Bacere ya. Entah DP penyanyi siapa ini. Ya, kalaupun ada, ya Wawu pilih juga yang itu ya. DP penyanyi pun siapa itu. Yang penting DP judul yang sesuai Ibu Jusya dari request, Kang. Lanjut di SMS. Selamat siang Pak Vero Tinggogoy. Mau request lagu Memori Pohon Bulu. Oke. Memori Pohon Bulu. Dari Lola Drakal. Salam buat Ibu Melani di Wonasa, Julita Rompas, dan Pak Kristianus Rame di Tamako. Salam sehat, salam sehat dan bahagia semua. Dan untuk Kofani, makasih ya. Sama-sama Pak Vero Tinggogoy di Pumoro Banjar. Oke, itu dia yang bergabung di kesempatan request ini ya. Dua pilihan lagu akan terang hadirkan menemani sahabat budaya dimanapun berada. Lanjut dengan aktivitas di siang hari ini. Selamat jalan-jalan di akhir pekan. Selamat beraktivitas juga di akhir pekan. Atau yang lagi duduk-duduk santai, istirahat setelah makan siang. Semoga terhibur dengan lagu-lagu Pop Manado yang hadir di Torang-Teng-Torang di siang hari ini ya. Nanti mau balik lagi untuk sesi request berikut di acara Torang-Teng-Torang ya. Jadi tetap di sini di Perempat Suara Budaya Kawanuan.

0: Schulze.
1: Aduh, siapa ini? Kita kurang dah lihat dari tadi. Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh? Kita suka baku-baku kirim, dang. Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah rek.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh daratan, ini dang.
3: Waduh,
2: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
4: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal-muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang dibulu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Matoling, Tumpaan, Lopana, Poigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

kurang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pantis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

Sahabat budaya, kelaper tart merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelaper tart berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelaper tart diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelaper tart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelaper tart.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita ya, kurang dah lihat dari tadi Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru Angko udah cari?
1: Bocop sih aku Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu ya?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah, Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan. Ini, dang.
2: Bodoh,
1: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jauh sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan ke sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, Kang. Sadar mali ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Mana lagi, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia merasa senyum, tuh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengana itu.
0: Mar, makasih banyak, Dange.
2: Eh, bukan ngana, Ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapatannya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah. Mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam. Mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik terompe wisata daerah.
0: Nah, betul itu. 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, so kuat enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Dar,

Masih di Gidmon Bisian dan Sel Budaya, tidak terasa menemani dengan pukul adu pilihan dari jam 12 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang masih stay tune dengan turang ini masih di jam 13:58 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi turang masuk di pas jam 14 Sel Budaya. Selanjutnya turang akan temani kembali dengan lagu-lagu Nusantara dengan formasi di penghujung Gidmon Bisian sampai jam 15 waktu Indonesia Tengah ya. Tetap dengan terang terus di Prompat Suara Budaya Kawanua.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: dan tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen?
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Jadi, kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: Seberapa lama jadi petani, Pak? Jalan.
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB beda apa, Pak?
3: DPB keunggulan, tidak kasih kawin. Tidak sekawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutang ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado enggak kapal mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, parang.
1: Oke. Okay. Biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai. Seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk dodol salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: mlen desa.
1: Ore karo.
2: Hah, gagah sekali ini pantai no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita kan, Sadomoli ya.
3: Aduh, monitor ketua,

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Hormat pada dosa budaya kawan nua. Sebuah budaya konsumsi kopi secara rutin dalam jumlah yang tidak berlebihan ini disebut punya sejumlah manfaat untuk kesehatan dan berpotensi

menyebut kalau konsumsi sekitar 3 cangkir kopi per hari itu bisa berkaitan dengan tambahan harapan. Harapan hidup ya, rata-rata hingga 1,8 tahun. Dan peningkatan kualitas hidup yang lebih sehat tanpa penyakit serius. Selain itu, kebiasaan minum kopi juga disebut berhubungan dengan pemeliharaan fungsi otot, kesehatan kardiovaskular, kondisi mental, sampai sistem kekebalan tubuh. Jadi orang yang konsumsi kopi secara rutin dilaporkan memiliki risiko kematian dini lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengkonsumsi. Manfaat ini juga dikaitkan dengan penurunan risiko berbagai penyakit yang umum menyerang usia lanjut, seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, beberapa jenis kanker, kemudian demensia hingga depresi. Kopi juga disebut dapat bantu mengurangi dampak gaya hidup kurang aktif dan mendukung kesehatan jangka panjang. Ya, walaupun demikian, manfaat kopi bisa berbeda pada setiap individu. Faktor lain seperti pola makan, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan tetap berperan penting dalam menentukan kualitas hidup seseorang. Di sisi lain, konsumsi kopi berlebihan juga bisa menimbulkan dampak negatif, seperti peningkatan tekanan darah, gangguan tidur, hingga peningkatan denyut jantung. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap konsumsi kopi dalam batas wajar dan menyeimbangkan dengan pola hidup sehat ya. Nah, dengan meningkatkan konsumsi kopi di berbagai kalangan, minuman ini sekarang tidak hanya jadi bagian dari gaya hidup, tetapi juga terus diteliti potensinya dalam mendukung kesehatan dan umur panjang manusia. Ya, gimana kalau sahabat budaya ketika minum kopi nih? Perasaannya gimana begitu sahabat budaya? Apakah baik ya atau enggak cocok ya? Kalau enggak cocok, tapi kalau memang suka atau mungkin kurang baik bagi lambung begitu ya, harus dikurangi kan? Iya, tapi rekomendasi dari WHO, minum kopi baiknya enggak pakai gula. Itu lebih baik ya dan lebih aman juga lebih sehat ya.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Kopi Rempah Sekana merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekana diracik oleh tabib Kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekana adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekana ada dua macam. Kopi Sekana yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekana yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi Sekana siang dan kopi Sekana malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi Sekana tersebut. Kopi Sekana yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi Sekana yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi Sekana adalah kopi Sekana siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi Sekana malam tidak dapat diminum pada siang hari.

dari BCL, wanita terbahagia. Aduh, memang kalau lagi kasmaran, apalagi kalau dengar lagu ini, memang di awan-awan, Kang, sahabat budaya. Okay, sahabat budaya, semoga lagu-lagu daerah dan juga pilihan lagu Indo yang menemani di musik dan informasi saat ini bisa menghibur sahabat budaya. Tentunya masih akan hadir juga sampai jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia nanti. Dan ini sudah 2 menit ke 58 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terus mau kembali masuk dulu pas jam 15 nih. Dan tetap yang terang terus di 4 suara budaya Kawanua.

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Gugusan kepulauan di samping timur Sumatera menyimpan kekayaan alam luar biasa serta menjadi incaran bagi para pemodal dan warga penambang. Terkenal dengan sebutan daerah Seribu Kulong, inilah bumi serumpun sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan daerah penghasil timah terbesar di Asia Tenggara dan sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Timah sang emas hitam seakan menjadi magnet yang menyingkirkan sejumlah sektor lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kandungan timah di perut bumi Bangka Belitung serasa tak habis dilimbang dan masih menjadi tujuan utama bagi sebagian masyarakat Bangka mempertahankan hidupnya. Sejauh mata memandang dari ketinggian Aras, kondisi alam baik di Pulau Bangka maupun Belitung menampakkan panorama yang tak sama dengan daerah lain karena banyaknya hamparan kulong atau danau bekas galian tambang ilegal yang menghiasi daratan. Untuk mengetahui aktivitas tambang yang sebagian besar dilakukan secara ilegal ini, kami mencoba masuk dan berinteraksi langsung dengan penambang di wilayah tambang inkonvensional atau TI Rakyat yang berada di kawasan Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
2: Kami menuju lokasi tambang yang berada di Kota Sungai Liat yang juga berdekatan dengan pemukiman warga, hanya berjarak kurang lebih 2 meter dari pemukiman warga, dan aktivitas ini sebetulnya sudah merasakan masyarakat, namun para penambang nekat untuk menjalankan aktivitasnya.
1: Tepat di belakang rumah barisan paling depan dari jalan aspal itu, aktivitas tambang nampak nyata tersorot mata. Dengan ponton-ponton kayu ketinggian sekitar 6 meter, selang kompresor, pipa paralon dengan ukuran besar dan panjang, serta mesin TI berada di tengah-tengah danau yang seolah terlihat bagaikan lautan, dan air berwarna coklat, bak kopi susu menjadi pemandangan alam sekitar. Lebih dari 10 pekerja dengan kondisi yang basah kuyup dan pakaian yang berlumpur sibuk dengan aktivitasnya mengoperasikan mesin menghisap pasir timah dengan selang dan pipa yang terkandung di dasar danau. Memudarkan kecurigaan penambang akan masuknya orang asing ke wilayah tambang, kami pun meminta izin kepada pemilik tambang. Karena tak seperti ekspektasi yang semuanya disibukkan dengan menambang dan melimbang timah di ponton TI, terdapat sekitar 6 orang para mandor yang nampaknya kepercayaan pemilik tambang untuk melakukan pemantauan sekaligus mendampingi jalannya aktivitas TI. Pemilik tambang yang berada di dalam rumah berada di sebelah kolong aktivitas tambang, enggan berkomentar dan menyerahkan jawaban kepada anak buah atau pekerja tambang.
3: Untuk masalah bekerja TI ini memang susah, karena barang itu kita harus mencari dulu berupa alam, karena alam ini tidak bisa kita pandang dengan mata kalau tanpa kita kerja, ya kan. Keadaan darurat di rawa-rawa itu kedalamnya 20 meter, 18 meter, terus kami banyak mengalami risiko tantangan yang sangat berat, sulit sekali. Kenapa? Tanah longsor menyebabkan patah-patah kematian.
1: Besarnya risiko dan tidak semua masyarakat yang membuka lahan tambang membuahkan hasil, bahkan hingga rugi puluhan juta rupiah. Bagi sebagian yang hoki, menambang timah TI ini merupakan keberuntungan dan sumber rezeki yang berlimpah.
3: Kita capai satu minggu itu 4 jutaan gaji anak buah per orang. Sebenarnya bukan memilih, karena kerja yang enak dari ini dan penghasilan yang memuat udah deh. Kalau kita pegawai pabrik batu bata, seharian 30 ribu, nak mana, ora?
4: Ya, bukan pilihan, udah dia pilihan.
3: Pilihan tuh udah dia gigi.
4: Kalau dulu dia pakai
3: kita kebetulan timah tuh banyak. Memang alhamdulillah sukanya Allah. Pokoknya kadang-kadang seminggu tuh 5 juta loh gajinya.
1: Penghasilan yang besar inilah menjadi faktor penyebab warga tetap menambang walaupun tak jarang tunggang langgang karena razia yang dilakukan pihak terkait.
3: Di razia nih sebenarnya kami tidak ngerti. Seharusnya kalau razia nih dari tahun 80-an PT Timah ini kan lah bernaungan kan. Yang telah dikerjakan itu misalnya kayak-kayak di Rabang. Razia tuh jalan terus tapi barang tuh lah habis.
2: Pernah gak kita
3: Kita sering di dalam cuma masalah untuk ini-ininya kita tidak tahu kan. Urusan bos kan. Kita tidak tahu kan karena kami pekerja.
1: Selain dikerjakan oleh PT Timah TBK sebagai perusahaan timah terbesar di Indonesia, kegiatan pertambangan yang dilakukan ini, mayoritas pertambangannya tanpa izin atau illegal mining, sehingga menyebabkan terjadinya dampak pada kerusakan lingkungan hidup serta mempengaruhi keberadaan ekosistem lainnya. Hutan seakan merintih pilu karena tak lagi mampu menjalankan perannya menghijaukan bumi atau sebagai habitat flora, fauna, dan margasatwa. Wajah daratan seakan penuh luka yang menganga dengan banyaknya kulong. Bagi pelaku illegal mining atau pertambangan tanpa izin atau PETI, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta undang-undang terkait lainnya seperti yang dituturkan PLT Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani.
5: Setiap apapun yang namanya kegiatan penggalian kita lakukan, itu harus ada izin. Kalau yang namanya ilegal ini mestinya ya harus ditertibkan. Secara penindakannya adalah aparat keamanan. Banyak sekali ilegal-ilegal mining ini. Memang bukan secara perusahaan, tapi individu. Kalau selama tidak ada izin ilegal, apapun yang tergali kita mau kita jual, kita apa itu tanpa izin dari pemerintah, ya ilegal. Tidak boleh kita membina yang ilegal. Ini aturan kan. Kalau kita membina yang ilegal, sama juga kita ikut serta di situ kan.
1: Dari ribuan penambang yang ada di Pulau Bangka, berdasar data hasil upaya represif yang dilakukan kepolisian Polres Bangka tahun 2017, terdapat 11 kasus dan 2018 sebanyak 16 kasus illegal mining yang berhasil diproses hukum. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang ditindak karena tidak mudah bagi kepolisian untuk menerapkan secara tegas aturan bagi pelaku illegal mining terkendala dengan berbagai permasalahan terutama perekonomian masyarakat. Wakapolres Bangka Kompol M. Sofian menyampaikan.
6: Gimana kalau kita mau menertibkan penambangan ini kalau dari masyarakat sendiri masih lebih hebat kepada sektor penambangan ini. Karena kita di sini berbicara masalah takut, masalah makan sendiri lagi. Yo berhenti, kamu jangan nambang lagi di sini. Habis itu mereka mau ngapain, sedang ada anak istrinya. Ya lalu kami mau kerja apa gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita berbicara hukum. Penegakan hukum itu bisa apabila sudah kita lakukan upaya-upaya tadi. Tapi kita lihat bahwa kita harus lihat juga persoalan-persoalan masyarakat di lapangan.
1: Pulau Bangka tumbuh berkembang dari sektor pertambangan. Pertambangan menjadi sumber masukan daerah maupun devisa negara terbesar, bahkan jadi denyut nadi ekonomi masyarakat di Pulau Bangka.
7: Kalau misalnya timah nek diagi di Bangka nih, pengangguran nambah banyak, angka kriminalitasnya nambah tinggi.
8: Yang namanya timah tuh yuk, pasti habis. Karena tuh sumber daya alam Bangka kita, ini jadi tambangan untuk pemerintah kita.
7: Mendak di timah, orang gak begawi. Ngarep hasil kebon, rapi ge. Tapi di satu sisi ku genek lah timah tuh berhenti. Jadi lagi lubang camoy bepenuh di Bangka nih.
1: Jika tidak menghentikan seutuhnya aktivitas tambang, guna mengurangi dampak negatif pertambangan yang dilakukan secara ilegal, minimal adanya aturan tegas terkait zona wilayah khusus untuk pertambangan sehingga tidak berbenturan dengan aktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan.
0: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Perompat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanwa.

Duduk-duduk santai sore hari ini, mungkin suka cemilan sehat, bisa kita coba dengan cemilan buah-buahan ya. Soal budaya sore ini mungkin pas dengan anggur misalnya ya, karena anggur juga ini dikenal sebagai salah satu buah yang kaya akan nutrisi penting untuk tubuh. Jadi kandungan antioksidan di anggur ini yang cukup tinggi, seperti resveratrol, polifenol, flavonoid, dan antosianin ya. Ini jadi buat anggur ini punya berbagai manfaat kesehatan, dari jaga kesehatan jantung sampai tingkatkan daya tahan tubuh. Pigmen alami memberikan warna merah atau ungu pada anggur, yaitu antosianin. Jadi bukan hanya berfungsi sebagai pewarna, tapi juga berperan sebagai antioksidan kuat ya. Konsumsi anggur merah secara rutin diketahui bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C yang dalam anggur ini berperan penting dalam merangsang produksi sel darah putih yang merupakan bagian utama dari sistem imun. Dan bukan cuma itu, anggur merah juga bermanfaat untuk jaga kesehatan kulit, di mana vitamin C yang terkandung dalam buah ini juga bantu tubuh memproduksi kolagen, protein yang berfungsi jaga elastisitas dan kelembapan kulit. Manfaat lain yang bukan yang tidak kalah penting, yaitu kemampuannya dalam menurunkan kadar kolesterol. Kandungan antosianin dalam anggur merah ini bantu turunkan kolesterol jahat atau LDL, sekaligus tingkatkan kolesterol baik ya atau HDL. Dan untuk sahabat budaya yang ingin jaga berat badan, anggur merah bisa jadi pilihan cemilan sehat sore hari ini misalnya ya. Mungkin soalnya nak mau makan nasi, bisa perbanyak dengan cemilan sehat seperti buah-buahan atau mungkin ubi-ubian ya, bisa juga ganti sahabat budaya. Selain itu, anggur merah juga bermanfaat dalam mengontrol kadar gula darah. Ada polifenol yang terkandung di dalam anggur ini bisa bantu meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga proses pengolahan glukosa jadi energi jadi lebih efektif ya. Terakhir, kandungan antioksidan seperti katekin dan antosianin dalam anggur merah ini berpotensi mengurangi resiko kanker. Kedua senyawa ini punya sifat antiinflamasi dan bisa melawan stres oksidatif yang merupakan salah satu faktor pemicu perkembangannya sel kanker gitu ya. Jadi dengan berbagai manfaat ini, anggur merah bisa jadi bagian dari pola makan sehari-hari, pola makan sehat. Selain rasanya yang manis dan menyegarkan, buah ini juga memberikan perlindungan alami tubuh dari berbagai penyakit.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
3: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
2: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
3: Ya, lain lubuk, lain ikan. Lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
2: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah, di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah, jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, kepur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelah, itu kan dibaca dulu. Ada kan caranya itu kan, kalau orang Kidung ladi, dia bilang orang, begaris-garis kan, nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelah begini sambil sudah kita membaca sama dia, labunya itu.
4: Kalau dipotong sembarangan, kenapa, Nek?
2: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua, bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati. Gak bisa hidup kembali kan.
3: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
2: Nggak bisa. Pisang ada, ubi ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Ini ya, labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadai, hanya mengikut aja itu.
3: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
2: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan. Mana orang mau anunya? Biar orang itu tahu, Kadang-kadang nggak mau. Bilang orang takut punggok. Belum cukup umur, meninggal sudah.
3: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
2: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
3: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
2: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan, enggak ada. Karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin enggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul. Ada pernah terjadi itu.
1: Tapi dulu bukan baru. Dulu.
2: Itu yang berat tuh bilang.
3: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
4: Ana, kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian atau kakak yang orang tidak sering buat?
5: Tahu sedikit aja. Dari anulah nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
3: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
1: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang... Ya memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Enggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada, yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah, ini susah lah.
3: Itulah bubur dangan. Kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys. My name is Yusa, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

Kuliner khas Nusantara. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di kota Palu, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, tabarodange namanya. Namun masyarakat kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama jepa. Cemilan ini sabar budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di kota Palu.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kan takut ke lebah kau. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ kan tumbuhnya nama sialang tu tadi. Bajalan baru-baru kau nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dari kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau ke sialang batang saja beli dan sebal tak umit bayi yang kota sampai loket. Dan tiada siula gerang, anjang siula li di daun silan layang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa panjatkan dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya seluruh dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha bagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas itu. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur, bak pohon sialang. Panglimus Hutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang dah mada nina mama di dulu kan PKB lah bertamu mau bau onge keluang itu siapa mau menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang kayu mau kau bau sebatangnya mau kayu dulu kan masuk dulu kan pernah kan? Ah, bau kayu si kau bau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kalau jam-jam begini biasanya so ada bajual kacang rebus. Ya, ini DP. Terompet cerita ulang tentang jajanan sore hari, Kang. Ini kacang rebus so DP oras ini. Apalagi kau makan deng kopi. Pasti so ada so keluar, Kang, kalau yang bajual akan kacang rebus sampai malam tuh biasanya salah budaya. Nah, kacang rebus ini salah satu jenis pangan yang populer di Indonesia. Malahan makanan ini sering dijadikan cemilan maupun bumbu dalam berbagai masakan tradisional. Nah, untuk DP rasa, aduh jangan tanya, pokoknya gurih, ding DP harga juga relatif terjangkau. Buat kacang tanah gampang ditemukan, digemari berbagai kalangan juga, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Nah, tolong kutip dulu dari laman pori.co.id. Kacang tanah ini sebenarnya lebih tepat dimasukkan dalam kelompok legum atau polong-polongan dengan nama ilmiah Arachis hypogeae. Walaupun sering dianggap sebagai kacang biasa, makanan ini tuh ada di kandungan nutrisi yang sangat kaya dan memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan, terutama kesehatan tubuh ya. Kacang tanah ini mengandung protein, ada lemak sehat yang lemak tak jenuh, serat dan berbagai vitamin dan juga mineral penting rupa vitamin B1, folat, niasin, vitamin E, magnesium, dan mangan. Kombinasi nutrisi ini yang menjadikan kacang tanah ya sebagai salah satu makanan padat gizi yang baik dikonsumsi dalam jumlah sedang. Jadi konsumsi sekitar 30 gram per hari untuk bantu jaga kesehatan tubuh secara optimal. Selain bergizi tinggi, cara pengolahan kacang juga tergolong sederhana ya, kacang tanah ya. Banyak orang olah dengan cara rebus. Ini juga dijual, dipanggang boleh, atau digoreng juga boleh. Dalam bentuk apapun ya, kacang tanah tetap diberikan manfaat bagi kesehatan. Mulai dari jaga kesehatan jantung sampai bantu tubuh dapat energi tambahan. Ya, walaupun demikian masih ada berbagai anggapan di masyarakat mengenai dampak konsumsi kacang tanah. Kalau sebagian orang percaya terlalu banyak makan kacang tanah ini bisa sebabkan jerawat karena kandungan lemaknya. Padahal lemak yang terkandung di kacang tanah ini sebagian besar merupakan lemak sehat ya, yang justru bermanfaat untuk tubuh kalau dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Nah, manfaat lain dari kacang tanah itu menurunkan kadar kolesterol, cegah penyakit jantung, bantu turunkan berat badan, meningkatkan daya ingat, mengontrol gula darah, jaga sistem kekebalan tubuh, banyak ya ada manfaat. Bisa juga cegah sembelit, kemudian menurunkan resiko kanker kolorektal, cegah batu empedu, meningkatkan kekuatan tulang. Itu dia manfaatnya ya, sahabat budaya. Jadi mungkin feelings tuh kan, kalau banyak konsumsi kacang tanah ada DP efek sampingnya, tergantung tubuh kita masing-masing kan, sahabat budaya. Tapi yang pasti makan kacang ini baik untuk tubuh ya, apalagi kalau dikukus, direbus, sahabat budaya. Duh, so mau baca review nih kacang rebus, so DP oras ini, Kang, sahabat budaya.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya filosofinya
1: Pak. Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Satu hal niat buruk, dia akan terperangkap dalam rumah yang tertentu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak setas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini, kukunya elang, raja wali, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan juga bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuk, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan. Ya betul.
2: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif. So, siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita? Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdihi.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya, Papa," katanya sambil

0: Kamis jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Mawar, sebut saja begitu nama gadis 10 tahun yang masih duduk di sekolah dasar kelas 3. Riang gembira bertemu teman sekolahnya tak lagi ia nikmati. Bukan karena tingkah nakalnya sehingga Mawar dikeluarkan dari sekolah, namun rasa malu, minder bertemu teman itu yang ia alami. Jangankan bercengkerama, sekolah pun kini ia tak mau. Semua terjadi lantaran perbuatan saudaranya sendiri yang tega menyetubuhi Mawar yang tak lain merupakan pamannya. Entah sampai kapan Mawar terus menanggung malu dan rasa trauma itu. Marah dan dendam selalu dirasakan tiap kali bertemu pelaku. Mengurung diri menjadi pilihannya dalam membunuh waktu di tiap harinya. Tak ingin bertemu, berinteraksi dengan siapapun kecuali orang tuanya. Jonathan, orang tua Mawar, tidak menyangka saudaranya tega melakukan demikian pada anaknya. Baginya, pelaku bukan lagi saudara, dan memenjarakannya menjadi ambisi utama. Tak kuat hatinya dengar tangisan anaknya. Tiap kali ia bertanya, jarang anaknya itu menjawab. Namun, air mata tangis yang terus mengalir dengan suara lirih memanggil papa. Sembari memeluknya, menjadi satu jawaban tersirat yang dapat ia rasakan. Sebagai orang tua, dirinya merasa gagal dan bersalah, karena tak mampu menjaga dengan baik amanah terindah dari yang kuasa. Seandainya saat itu saya ada di rumah, pasti tidak akan terjadi. Seperti itulah yang selalu terngiang dalam pikirannya. Dirinya sebagai orang tua ingin anaknya pulih dari trauma itu dan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun melihat anaknya itu, ia tidak yakin trauma itu akan hilang dalam waktu yang singkat.
2: Siang, Bang.
3: Siang.
2: Bagaimana? Mau ketemu Brigadir Rahel, Bang.
3: Oh, dia ada di ruang. Foto dia pulang di belakang, Bang.
2: Iya.
3: Silakan.
2: Masuk. Pagi, Bu.
4: Kakak, mari silakan masuk.
1: Dia Bribda Rahel, polisi wanita yang menangani kasus kekerasan seksual itu. Tangis anak korban kekerasan seksual termasuk orang tuanya jadi hal lumrah baginya. Sebagai petugas penegak hukum, dirinya harus profesional. Namun sesekali, air mata tak mampu ia bendung mendengar penjelasan dan tangis korban. Pada kenyataannya, bukan saja korban dan orang tuanya yang merasa terpukul dari kejadian itu. Tangis itu juga pecah dari pelaku. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tekanan sosial dari sekitar, tak saja tatapan sinis, namun juga hujatan terus menghampiri pelaku. Satu beban besar jadi tanda tanya pelaku. Apakah dirinya masih pantas dan dapat diterima lingkungan sekitar setelah bebas nanti?
5: Setelah kita mendapat laporan, kita minta keterangan. Apakah ada dikasih uang menjanjikan sesuatu atau tidak. Karena kan dalam pasalnya kan ada perbedaan. Uangnya itu kita, kalau memang uangnya masih ada, kita bisa jadikan barang bukti. Kalau untuk penyesalan dari pelaku, iya sangat menyesal. Setelah ditahan 20 hari di sel, pasti ada rasa penyesalan, kemudian merasa ingin meminta maaf, tapi sudah tidak ada waktu seperti itu. Karena dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah, kenapa dia lakukan. Untuk rasa penyesalan tetap pasti ada.
1: Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Bovendigul tidak tutup mata atas banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Sosialisasi gencar dilakukan menyuarakan hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait kasus yang menimpa Mawar, juga tak luput dari pelayanannya. Pendampingan dari pihak kepolisian, medis, hingga rohaniawan yang tergabung dalam P2 TPA mutlak diberikan. Itulah yang disampaikan Wina Dumbon selaku ketua P2 TPA daerah ini. Sayangnya, lingkungan sekitar selalu jadi penyumbang lambatnya pemulihan trauma. Pertanyaan tak perlu selalu saja terlontar, yang buat korban kembali teringat kejadian kelam terhadap dirinya.
6: Terima itu yang dilaporkan memang banyak kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi kekerasan seksual juga banyak. Memang untuk tahun 2018 anak saja ada 32 kasus. Itu 2018 ya. Nah korban sendiri biasanya itu didampingi ya. Baik oleh kami sendiri. Di kesehatan juga diberikan penguatan dan juga tenaga rohaniawan. Tujuannya yaitu agar mereka tidak trauma. Karena mereka yang kasus kekerasan seksual ini, kalau tidak didampingi, itu traumanya berkepanjangan. Memang kami dengan keterbatasan yang ada, seharusnya itu harus ada tenaga psikolog, ya, khusus untuk anak. Sehingga dia bisa mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini. Sehingga dia bisa memulihkan dengan berkonseling ataupun dengan cara yang lain-lain, hiburan, supaya dia bisa melupakan trauma yang dia alami. Memang itu kami belum ada. Kasus kekerasan terhadap anak ini menurut kami sebetulnya sangat mengkhawatirkan. Memang yang terlihat terlapor ini hanya di tingkat kabupaten. Tetapi kami juga sesungguhnya mendapatkan banyak laporan dari distrik, ya. Bagaikan fenomena, artinya gunung es yang tampak yang sedikit yang kami tahu. Sayang sekali banyak yang tidak terungkap.
7: Pasien selanjutnya.
1: Itulah suara Dr. Meli, tenaga medis yang dipercaya tangani korban KDRT termasuk kekerasan seksual yang menimpa Mawar. Menurutnya, kondisi korban kala itu secara mental sangat tergoncang. Orang terdekat, terutama ibu, harus selalu ada di sampingnya. Tanpa pendampingan serius, rasa trauma korban hampir dipastikan makin tak terkendali. Yang tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan jiwa, bahkan kemungkinan terburuk, Mawar memilih akhir hidupnya. Memulihkan kejiwaan korban itu tidak mudah. Melihat keadaannya, diperlukan waktu yang cukup lama dan pendampingan harus serius. Trauma dapat diatasi, namun untuk hilang secara total itu tidak mungkin, karena seumur hidup catatan kelam itu tak pernah akan terhapus dari memori ingatannya. Pindah pada lingkungan baru menjadi solusi yang cukup tepat bantu pulihkan korban.
5: Yang pasti kondisi fisik dan psikis pada anak-anak ini pasti terganggu, secara mental pasti terganggu. Otomatis mereka pasti akan ada trauma berkepanjangan. Jadi pada waktu itu anak ini cenderung mengurung diri, karena gini, pada waktu kejadian dia tidak mau keluar dari rumah. Jadi dia hanya mengurung diri, tetapi harus ada orang tuanya. Dia tidak mau ada orang lain di situ. Jadi dia kayak malu untuk keluar rumah. Dan pada waktu kejadian itu dia menceritakan bahwa dia sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan sekali. Jadi kemana-mana dia harus ikut dengan bapaknya. Dia tidak mau lagi bilang, oh kayak anak-anak yang lain berinteraksi, bermain atau apa, enggak. Dia enggak mau. Trauma pasti tetap akan ada, apalagi dia melihat sosok itu, pasti dia akan ada trauma. Apalagi dengan usia-usia itu, usia 8-9 tahun kan dia sudah paham, dia sudah mengerti, memorinya pasti akan teringat. Dan itu akan tersimpan di memorinya dia tidak akan lupa.

0: Menjadi pendengar yang baik itu yang selalu diposisikan Pendeta Romano selaku rohaniawan. Memberi maaf itu memang tidak mudah. Sebagian besar korban kekerasan seksual yang ia tangani enggan memberi maaf pada pelaku. Dirinya pun tak bisa memaksakan itu, meskipun maaf menjadi satu target penting dalam pendampingan rohani. Sebab ia sadar, atasi rasa trauma itu tidak mudah, butuh proses dan waktu yang cukup lama. Tangis Mawar bercerita kejadian kekerasan itu, menjadi proses pemulihan yang sangat baik, kurangi trauma yang dialami. Baginya, tak ada kata gagal untuk memaafkan. Namun, itu hanyalah maaf yang masih tertunda.
1: Kejiwaan dari si korban. Dan pada saatnya, kami lebih banyak mendengar. Katakanlah dari mungkin percakapan verbal dari sisi persentasenya 100%, 80-90% kami lebih banyak mendengar. Misalnya si korban kemudian dalam satu pernyataan tertentu misalnya yang menggambarkan bahwa dia belum siap untuk menerima keadaan seperti itu. Kami tidak bisa memaksakan dia untuk harus bilang untuk dia kamu harus memaafkan. Tidak. Karena itu justru akan membuat dia semakin terbenam. Wah, saya ini sudah dibegitukan terus saya dipaksa harus memaafkan. Ini terlalu sulit untuk saya. Malah dia punya traumanya itu akan bertambah. Kita ini terkait dengan masalah manusia yang hidup, manusia yang berdaging, yang memang pada saatnya ketika dia mengingat kembali kondisi itu, dia akan drop kembali. Apapun yang terjadi, memang kita dituntut untuk memaafkan. Ini yang biasa saya sampaikan untuk siapapun dia korbannya, kita diwajibkan untuk memaafkan. Tapi kalaupun saat ini kita belum bisa memaafkan, anggaplah itu pemberian maaf yang masih tertunda.
2: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
3: Haleluya, haleluya.

kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadapa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hanya Engkau yang layak dipuji, Engkau yang...

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada iupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanggih dari zaman dahulu.
2: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya, seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
1: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi di sini dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Kita lah metatengkang, apa nggak datu, medarahunggeo.
2: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
1: Orang Sangihe kadang mengubah kusebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Megakui, Ara, Akang Ari, Tembo. Kalau tidak tahu ya sudah. Biasanya pakai istilah umum kakak. Mudarungge, mudatengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Tete tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa, seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa-bahasa bilang poso. Poso muka keren yang kuminang. Kumbahang keren dena itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menanireda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, tenggang rasa no. Unggel, tengkang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi manintala makoa pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Kalian lihat Rani? Kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.
3: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba cuma ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, gitu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyoto punyanya si John dari majalah Gadis, seingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah, terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisannya gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur sana. Saya antar sendiri lukisan itu ke sana.
0: Lukisan lainnya jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kalau saya berat-berat, sudah suara saya gak bakalan didengar.
3: Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 Manado. Suara budaya, kawan-kawan.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawan 17 menit melintas dari jam 8 malam. Selamat tinggal lagu bagus yang selalu hadir ya. Dengan atau selupa dari Fonda Pandean yang sekaligus sudah menyambungkan terbaik kebersamaan di malam hari ini. Setelah tadi kamu sudah dihibur dengan lagu-lagu pilihan tentunya. Dan nanti jangan lupa di jam 9 malam ada program request. Nanti sahabat budaya bisa bergabung di sana. Ada satu topik yang akan Henny angkat dan nanti Henny meminta untuk kontribusi dari sahabat budaya yang bergabung melalui layanan SMS, WhatsApp dan juga nanti di live TikTok ya. Dan yang pasti sahabat budaya bisa request lagu dan bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial. Namun sebelumnya sahabat budaya, Henny punya lagu bagus yang akan hadir. Sebelum nanti ada beberapa informasi juga yang akan Henny hadirkan untuk sahabat budaya.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

0: Kita pergi dari sini.
1: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
0: Itu ada buih besar di sungai.
1: Buih itu bercahaya.
0: Ayo, Bu. Kita dekati buih itu.

0: Ada bayi, Pak.
1: Iya, Bu. Dari mana bayi ini?
2: Ikutilah kisah Legenda Putri Karang Melenung. Drama Legenda, produksi Radio Republik Indonesia Tarakan, persembahan Teater Paguntaka.

0: Itulah percakapan sepasang suami istri. Usia keduanya sudah tua, namun tidak memiliki anak. Mereka adalah petinggi Dusun Hulu dan istrinya, Babu Jaruma. Cuaca buruk melanda, sehingga seluruh warga di Kampung Melanti tidak bisa keluar rumah. Bahkan untuk mencari kayu bakar saja tidak bisa.
1: Aku harus mencari jalan agar istriku bisa masak.
0: Di saat petinggi hulu dusun kebingungan mencari kayu bakar, seketika ia menatap salah satu kayu kasau pada atap rumahnya.
1: Nah, itu dia kayu kasau. Bu, lihat, aku sudah mendapatkan kayu bakar.
2: Dari mana kau dapatkan kayu itu, Pak?
1: Aku ambil dari atap rumah kita, Bu. Kayu kasau ini kau bakarlah untuk memasak.
2: Baiklah, Pak.
1: Sebentar, sini aku belah dulu kayunya. Ada ulat. Lucu sekali ulat ini.
0: Ulat itu terlihat sangat lemah, namun terlihat lucu saat menggeliatkan tubuhnya. Kedua matanya yang kecil memandang petinggi hulu dusun. Meski tidak bisa berbicara, ulat tersebut seperti meminta agar petinggi hulu dusun memeliharanya.
3: Tolong, jangan bunuh aku.
0: Petinggi hulu dusun seperti bisa menangkap pesan itu. Ia lalu mengambil ulat itu dan berniat memeliharanya.
2: Apa yang kau pegang tuh, Pak?
1: Ini, Bu, ulat.
2: Ulat?
0: Keajaiban terjadi. Saat petinggi hulu dusun mengambil dan memegang ulat itu, mendadak cuaca membaik, hujan dan petir pun reda. Langit cerah seperti sedia kala.
2: Pak, hujan sudah reda.
1: Iya, Bu. Syukurlah, akhirnya kita bisa keluar rumah dan berkebun.
2: Iya, Pak. Tapi mau kau apakan ulat itu, Pak?
1: Kita akan memelihara ulat ini, Bu.

0: Tinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma memelihara ulat itu dengan baik. Setiap hari mereka memberinya makan daun-daun muda yang segar. Waktu berlalu cepat, ulat kecil tersebut makin hari makin membesar dan akhirnya berubah menjadi seekor naga. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma tidak menyangka ulat yang mereka pelihara ternyata seekor naga. Petinggi Hulu Dusun yang kebingungan akhirnya mendapatkan jawaban dalam mimpinya. Ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik.
1: Siapakah engkau, wahai gadis cantik?
2: Aku putrimu, ayah.
1: Putriku?
2: Iya, ayah. Aku adalah jelmaan naga yang engkau rawat.
1: Apa?
2: Janganlah takut. Aku tidak akan mengganggu warga kampung. Tapi, aku harus pergi dari sini. Ayah, tolong buatkan tangga yang besar agar aku bisa meluncur ke bawah.
1: Baiklah, akan aku buatkan tangga untukmu.
0: Hulu Dusun pun terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, ia pun membuat tangga yang besar dari bambu seperti pesan gadis cantik dalam mimpinya.

0: wijen hitam, kemudian lumuri seluruh tubuhku dengan beras kuning.
1: Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma mengikuti semua perintah naga besar itu. Mereka membakar wijen hitam dan melumuri tubuh naga itu dengan beras kuning.
0: Ayah dan ibu teruslah mengikuti aku. Ketika ada bui yang muncul di Sungai Mahakam, ikutilah bui itu.
1: Naga besar itu tiba di tanah dan mulai merayap menuju Sungai Mahakam. Ketika naga besar memasuki Sungai Mahakam, petinggi Hulu Dusun segera mendayung sampan mengikuti naga itu. Sang naga berenang ke hulu dan ke hilir Sungai Mahakam. Berturut-turut ia berenang sebanyak 7 kali. Setelah itu, sang naga menuju tepian batu. Ia berenang ke arah kiri sebanyak 3 kali dan ke kanan juga sebanyak 3 kali. Sang naga akhirnya menyelam. Cuaca tiba-tiba berubah menakutkan.

0: Aku takut. Ayo, cepat kita kembali ke tepian, Pak.
1: Iya, Bu. Tenang, Bu. Aku berusaha agar kita bisa sampai ke tepi sungai.
2: Petir menggelegar sambung menyambung. Air sungai Mahakam bergejolak. Sampan yang dinaiki Petinggi Dulu dan Babu Jaruma terombang-ambing. Dengan sekuat tenaga, Petinggi Hulu Dusun mengayuh hingga sampan akhirnya dapat menepi.
1: Akhirnya kita selamat, Bu.
0: Iya, Pak. Cuaca juga sudah kembali tenang.
1: Bu, lihat. Itu ada buoy besar di sungai.
0: Iya, Pak. Buoy itu bercahaya.
1: Ayo, Bu. Kita dekati buoy itu.
0: Cepat, Pak. Kita dekati lagi buoy itu.

0: داریم مانو با ایدنی.
1: Alangkah bahagianya petinggi Dusun Hulu dan istrinya saat melihat bayi perempuan tersebut. Bayi itu berbaring di atas sebuah gong yang dijunjung seekor naga. Tidak hanya naga besar yang menjunjung gong itu, melainkan juga seekor hewan yang sangat aneh. Hewan itu bertubuh lembu, namun berkepala singa. Pada kepalanya terdapat mahkota indah terbuat dari emas. Ia juga memiliki belalai laksana gajah dengan dua gading panjang yang terlihat tajam pada ujungnya. Keanehan lainnya, hewan itu mempunyai sepasang sayap seperti sayap burung garuda dan tubuhnya bersisik seperti ikan. Hewan aneh itu adalah lembu suwana. Petinggi hulu dusun dan babu jaruma sangat ketakutan melihat lembu suwana itu.

0: hewan itu menakutkan sekali.
1: Iya, Bu. Ayo kita pergi dari sini.
0: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
2: Naga besar dan lembu suwanan hanya mengantarkan gong berisi bayi perempuan itu saja. Setelah itu, keduanya langsung kembali menyelam ke dasar sungai Mahakam.
0: Pak, cepat ambil bayi itu.
2: Babu Jaruma mendekap bayi perempuan itu. Mereka merasa sangat bahagia dan segera membawa pulang bayi tersebut. Dengan cara yang aneh dan luar biasa, permohonan petinggi hulu dusun dan istrinya telah dikabulkan Tuhan. Bayi perempuan itu diberi nama Putri Karang Melenung.

Bayi perempuan itu tumbuh dewasa dan menjadi seorang perempuan yang sangat cantik, sehingga banyak pria yang ingin meminangnya. Namun sang putri akhirnya menerima pinangan seorang pemuda sakti mandraguna, Aji Batara Agung Dewa Sakti namanya. Keduanya pun menikah. Aji Batara Agung Dewa Sakti kemudian mendirikan kerajaan Kutai Kartanegara dan bertahta menjadi raja pertama kerajaan itu.

Demikian persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan dengan kisah legenda Putri Karang Melenung yang menjadi asal mulanya Kerajaan Kutai. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di cerita legenda selanjutnya.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini biasa tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini sonya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos, tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini.
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

Sahabat budaya, for Loni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Loni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Asalkan jangan satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Nyiur melambai malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, kawan-kawan.

dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua 8 menit melintas dari jam 9 malam. Terangsur masuk di program acara berikutnya Malam Baku Dapa. Dan seperti biasa nanti untuk sahabat budaya yang ingin bergabung untuk merequest lagu bagi-bagi salam bisa untuk 3 orang spesial ya. Tapi like always kita punya satu topik ya yang akan diangkat untuk malam hari ini. Dan nanti untuk sahabat budaya yang ingin bergabung harus bisa menanggapi topik baru bisa untuk request lagu ya, ataupun bagi-bagi salam. Itu sebagai bonusnya ya. Oke, dan untuk malam hari ini topik yang akan diangkat ya, malam hari ini Henny mau bertanya ke sahabat budaya, manakah yang lebih sulit menurut sahabat budaya ya, memaafkan atau melupakan? Sekali lagi untuk topik kita malam hari ini, mana yang lebih sulit untuk dilakukan, memaafkan atau melupakan ya. Jadi biasanya sih sahabat budaya ya, ketika seseorang menyakiti kita, baik itu melalui perkataan, tindakan atau pengkhianatan, memang seringkali muncul dua pilihan yang tidak mudah ya. Ada yang mengatakan, ya saya sih sudah memaafkan tapi saya belum bisa melupakan. Nah, ada juga yang memilih melupakan dengan cara menjauh ya, tetapi sebenarnya luka di hati itu masih ada gitu. Pasti ada beberapa di antara sahabat budaya yang pernah merasakannya ya, entah itu kepada keluarga di rumah, entah itu kepada teman-teman atau mungkin kepada pasangan bahkan ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan di sini, apakah memaafkan dan melupakan adalah hal yang sama ya? Jadi sahabat budaya, itulah alasannya mengapa ini mengangkat topik malam hari ini tentang mana yang lebih sulit dilakukan ya, memaafkan atau melupakan ya. Karena memaafkan bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang sih sebenarnya ya. Memaafkan adalah keputusan kita untuk melepaskan kemarahan ataupun dendam ya, atau keinginan untuk membalas. Walaupun kita sebenarnya punya kuasa, punya hak untuk membalas gitu ya. Seseorang bisa memaafkan tanpa harus kembali mempercayai orang yang pernah menyakitinya gitu ya. Jadi artinya kita melepaskan pengampunan bukan karena kita lemah, tetapi justru itu menunjukkan kekuatan kita ya, kita memaafkan dia, tetapi untuk mempercaya kembali kayaknya no ya. Jadi anggap saja ya sudah, aku memaafkan tapi mungkin hubungan kita tidak akan seperti dulu lagi. Ya just say hello aja gitu ya. Tapi tidak untuk membenci juga gitu. Tapi sebenarnya gimana ya kalau misalnya seperti itu? Nah, itu mungkin memaafkan ya. Bagaimana dengan melupakan? Nah, melupakan mungkin berarti kenangan tentang peristiwa tersebut memang tidak lagi mengganggu pikiran atau emosi kita. Kalau orang dulu bilang ya, sonda apa ya, sonda ngefek dang. Tapi memang kenyataannya banyak pengalaman hidup yang sulit dilupakan ya, terutama kalau itu meninggalkan luka yang mendalam. Karena itu memang muncul ungkapan, saya bisa memaafkan, tetapi saya tidak bisa melupakan. Nah gitu, oke. Ada yang bilang memaafkan itu sangat diajarkan, tetapi untuk melupakan itu 11-12 ya. Oh, Pak Ibob Karame ya. Sabantar lagu karena setanggapi ya. Baik. Nah, mungkin akan muncul beberapa pertanyaan, mengapa memaafkan itu sulit, mengapa melupakan itu sulit. Tapi memang sebelum kita jauh ke dalam, ini ingin bertanya dulu ke sahabat budaya. Saya lemparkan dulu ke pendengar untuk malam hari ini. Sekali lagi, topik kita malam hari ini tentang mana yang lebih sulit dilakukan, memaafkan atau melupakan ya. Nanti kalau sahabat budaya sudah menanggapi topik, tentunya baru bisa untuk merequest ataupun kirim-kirim salam untuk malam hari ini, oke? Okay?

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mei dan Sobat Bria, saat ini sudah 22 menit melintas dari jam 9 malam ya. Yang pasti untuk Sobat Bria yang tadi sobat dengar tuh topik, so siap dengan DP jawaban ya, so siap dengan DP tanggapan tentunya. Tapi yang baru bergabung ya, jadi coba ini bacakan kembali untuk topik kita malam hari ini ya. Topik kita malam hari ini sengaja mengangkat tentang mana yang lebih sulit, memaafkan atau melupakan ya. Dan ini sebuah pertanyaan yang mungkin pernah hadir dalam kehidupan banyak orang ya. Sekali lagi, menurut kita mana yang lebih sulit, memaafkan atau melupakan? Karena ketika seseorang menyakiti kita, baik melalui perkataan ataupun tindakan atau pengkhianatan, seringkali memang muncul dua pilihan yang tidak mudah. Ada yang berkata, memang saya sudah memaafkan tetapi saya belum bisa melupakan ya. Tapi ada juga yang memilih melupakan dengan cara menjauh tapi sebenarnya lukanya masih ada gitu. Nah, jadi gimana nih, apakah memaafkan atau melupakan ini adalah hal yang sama dan mana yang lebih sulit dilakukan? Saya coba baca untuk yang sudah gabung di live TikToknya aku ya. Dari Pak Ibob di Karame, memaafkan itu sangat diajarkan tetapi untuk melupakan katanya itu 11-12. Bung Sami Senduk, memaafkan, alasannya apa Bung Sami? Pak Ibob kurang sama Jo ya. Betty, nama bisa dilupakan tapi rasa sangat susah untuk dilupakan. So betul itu. Bung Aldi, melupakan itu gampang karena kesibukan kita, tetapi memaafkan itu sulit karena sebab akibatnya. Nah, itu dia. Silakan yang sudah merasa menanggapi topik, request lagu bisa di sini ya. Pak Ibob, sama-sama sulit untuk diwujudkan antara memaafkan dan melupakan ya. Bung Sami Senduk, DP Inti, hukum tabur tuai masih berlaku. Ya, betul sekali ya. Bung Aldi, request Benano, separuh aku. Noah kali ya, separuh aku. Gak salah nih Benano, separuh aku kan Noah. Oke, lagu favoritnya sahabatku Ibu Sal ya. Bung Abadi, selamat malam, silakan tanggapi topik ya. Ada ulat bulu juga. Kita masih ngebahas topik tentang mana yang lebih sulit dilakukan, memaafkan atau melupakan. Nah, apa itu memaafkan? Memaafkan ini bukan berarti kita membenarkan kesalahan seseorang ya. Memaafkan itu adalah satu keputusan untuk melepaskan sekali lagi yang namanya kemarahan, dendam, atau keinginan untuk membalas. Dan seseorang itu bisa memaafkan ya tanpa harus kembali mempercayai orang yang sama yang pernah menyakiti gitu ya. Dan kalau perbedaannya dengan melupakan sih, kalau melupakan berarti kenangan tentang peristiwa itu memang tidak lagi mengganggu pikiran atau emosi kita ya. Tapi memang kenyataannya banyak pengalaman hidup yang sulit dilupakan ya, terutama kalau itu meninggalkan luka yang mendalam gitu ya. Karena memang sekali lagi pernah muncul ucapan bahwa saya bisa memaafkan tetapi saya tidak bisa melupakan. Nah, memang mengapa memaafkan itu sulit? Karena rasa sakit itu masih membekas gitu ya. Dan kecewa terhadap orang yang dipercaya. Karena kalau misalnya orang yang mengecewakan itu adalah orang yang mungkin gak terlalu dekat dengan kita, itu mungkin gak mengapa gitu ya. Tapi kalau misalnya orang tersebut adalah orang yang paling kita percaya, entah itu keluarga, teman dekat atau bestie, ataupun pasangan, ada semacam kekecewaan yang mendalam gitu ya. Kok kamu adalah orang yang paling aku percaya gitu, segala hal mungkin sudah aku ceritakan ke kamu gitu, tapi kenapa tiba-tiba malah kamu yang nusuk aku dari belakang. Nah, ini yang sangat-sangat menyedihkan gitu ya. Oke, untuk sahabat budaya yang ingin menanggapi topik silakan, aku tunggu ya di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok. Sambil aku juga nyari-nyari iya, judul yang diminta, Benano. Oke, sebentar ya, sabar ya, aku lagi nyari nih.

yang sudah gabung malam hari ini. Halo, selamat malam Ibu. Siapa nih? Yusya, Perum Gria Kriski, Kolongan, Kecamatan Galawat, Minasa Utara ya. Jawaban dari Ibu Yusya adalah, yang paling sulit Ibu Yusya lakukan melupakan orang tersebut yang sangat kita cintai, yang sudah pergi untuk selamanya dan tidak akan mungkin kembali. Dan biar lima menangis darah, ada yang membabanting tuba dan dilantai, pastinya tidak akan mungkin kembali lagi suami yang Ibu Yusya cintai. Ini masuk gak sih sama memaafkan dan melupakan ya? Gak tahu ini masuk apa enggak ya. Kayaknya agak lari sedikit nih dari konteks ya, karena ini dalam konteks apakah kita melupakan kesalahan yang sudah dilakukan, memaafkannya, atau bisa melupakan kesalahan yang dilakukan. Jadi kita ini berbicara soal kesalahan ya. Jadi bisa bisa gabung lagi untuk Ibu Yusya ya. Tapi aku baca dulu untuk yang mau request lagu. Masih Engkau di Hatiku, yang nyanyi Didi Dores, mau kirim salam for Ibu Lina di Warukapa. Selamat malam, Bu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat, Kang. Oke, ini kiriman lagu dari Ibu Yusya. Selamat pagi, Ngarjone, Bu Lina, semoga terhibur. Oke, terima kasih. Ya. Jadi, agak lari dari konteks ya, sebenarnya untuk Ibu Yusya. Karena ini bukan berbicara soal melupakan orang yang sudah pergi ya, tapi lebih ke apakah kita bisa memaafkan dan melupakan kesalahan yang pernah dilakukan. Karena ada yang mengatakan memaafkan dan melupakan itu berbeda, tapi ada juga yang mengatakan bahwa beda-beda tipis. Betty, kalau menurut kamu gimana nih, sahabat budaya ya? Oke, sambil menunggu ini langsung jo ke lagu yang sudah di request untuk sahabat budaya untuk malam hari ini.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang, ah kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter, anak bunda. Pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Oke, terima kasih tinggal aku bagus yang hadir ya dari penampilan Fanny Fabiola. Jangan sampai 3 kali. Nah, kalau udah lewat 3 kali, nah ini yang kembali lagi ke topik kita malam hari ini tentang kalau sudah melakukan kesalahan lebih dari 3 kali, ya apakah kita bisa memaafkan atau bahkan melupakan nih sahabat budaya ya. Tuh hampir nyebut ya sahabat di sebelah, masih ternyeng-nyeng sahabat kreatifnya ya. Oke, dan yang pasti 47 menit melintas dari jam 9 malam. Terima kasih yang masih terus setia dan peran di sini. FM 88,6 MHz Perompak Suara Budaya Wanua. FM 11,88 kHz maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Dan juga yang sementara mendengarkan melalui live TikTok Perompak Manado dan di live TikToknya aku ya. Silakan yang ingin gabung untuk menanggapi topik ya. Kita masih membahas tentang topik kita malam hari ini. Mana yang lebih sulit, memaafkan atau melupakan? Ini baca dulu untuk yang sudah gabung ya sebentar di live TikTok. Ada Bung Abadi yang menanggapi topik malam hari ini ya. Tapi sebelumnya katanya mau request Dewa 19 dengan kangen buat semua yang dengar. Terus katanya keduanya sulit sih ya. Kalau memaafkan orang yang memang sifatnya tidak baik dan kenangan yang indah. Maksud? Oke, tapi kedua hal itu kita bisa lakukan saat kita mau melupakan dan memaafkan. Intinya mengikhlaskan lah ya. Kalau gak ikhlas ya memang gak bisa. Tapi kalau sudah mengikhlaskan, mengampuni dan melupakan ya. Apa ini mantap, ini ugal dapat gak ada bayar utang. Sakitnya tuh di sini Bung Sami, buset dah. Boleh jo, ah sampai 3 kali asal babadi yang no. Oh ini ajaran sesat nih. Next, selamat malam buat Pak Vero Tinggogoy. Katanya mau request lagu Jangan Kau Salah Menilaiku Hari Parintang ya. Salam buat rekan kerja yang rekan-rekan kerja Vero yang ada di PT Bina Usaha Air Madidi. Ada Rivo, ada Randi, ada Sidia AC. Siapa kah Sidia? Kepo ya. Untuk si dia jangan lupa besok jam 8 pagi di Tanpa Biasa. Au, terlalu pagi itu kan ada baku janji. Kasih siang sadiki doe. Kekehen nima kace, selalu sehat dan bahagia by Vero Tinggogoy Pumero Banjar. Terima kasih untuk Bung Vero yang sudah bergabung, lagunya sudah standby ya. Selamat malam, ada Bung Yami juga yang baru bergabung ya. Ada dan juga ada kaset pita. Ini nama-namanya lucu semua nih yang gabung sini. Kenal maka ta'aruf. Waduh. Ada juga Hermawati ya, ada siapa lagi? Herianto Yanto, ada Sang Presiksi ya. Oke, aku ke WhatsApp Rompat dulu. Iya, terima kasih Bung Aldi, makasih lagunya, sukses selalu acaranya, makasih. Jangan sungkan-sungkan untuk gabung lagi ya. Oke, yang sudah gabung juga di sini, apa kabar? Waduh, banyak sekali nih, saya baca dari mana nih. McQueen, Selamet Atang, ada Rizky, ada Samuel Abobar, ada Farhan, Icala, ada Henidi, ada Alin 1776, Esin, ada Canis juga. Ini siapa sih? Oh iya, ada Cancer juga ya, ada Labubu, ada RPM, ada Yulia Uli, ada W Karaeng, ada Tabita Tasilambi ya, ada Pusat underscore 87, ada Selvin 28, ada J Mandiangan, ada 20, ada Ahmad Dhani, Ahmad Dhani udah di sini. Ada Syaril Takayama ya, ada Is Ambom 1104, ada Yonel, ada Pabob ya 632. Panglima, ada Hasmin, Bung Hasminnya dari sini pindah ke sana ya. Ada Mus, ada Yusron 43179 sekian-sekian, Pak Ijan, ada Syaril Takayama, Jugler, ada Rizky Tasya Riki, Yaw Story, ada siapa lagi, Lee, ada, Pak Ibobnya dari sini ke situ ya. Ada Henry Tampi, ada Gemini 05 ya, and then siapa lagi, Fril Ayong, kok kakak iparku nongkrong di sini ya, bukan nongkrong di sini. Oke, Jeng Siana juga ada. Ada Muhammad Ramadan Elok, ada Drypran, ada aku, ada Yaus, kembali lagi nih. Choco Caramel,
ada Michael Jonathan, proyektor. Ya pokoknya semua-semua yang sudah gabung juga ya, banyak kalau dibaca semua. Oke, di sini berarti sudah ada dua lagu, ada Kangen Dewa 19 dan ada lagunya Hari Parintang Jangan Salah Menilai. Saya mau baca dulu ada satu yang sudah gabung juga di sini. Sebentar, mana yang tadi ya? Oh iya. Terima kasih untuk pesannya, menarik sekali ya. Karena memang memaafkan seringkali membutuhkan keberanian besar, apalagi jika luka yang ditinggalkan begitu dalam. Memang banyak orang bisa mengingat kejadian yang menyakitkan, tetapi tidak semua mampu melepaskan rasa kecewa dan dendam yang menyertai. Wes. Ada Tania ya yang ada di PAL 2.

Minta lagu dari BCL, kalau nggak salah sih judulnya Kecewa atau apa pokoknya. BCL ya, oke, baiklah. Nanti aku coba putar ya, terang ke Dewa 19 dulu spesial untuk Sahabat Budaya.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

9 menit melintas dari jam 10 malam, Trans sudah berada di sesi yang kedua atau yang terakhir tentunya di Malam Baku Dapat untuk malam hari ini, karena Trampik bersama di Malam Baku Dapat sampai di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 11 malam ya. Masih dengan topik yang sama yang sengaja ini angkat malam hari ini untuk cari tahu sih, apakah sahabat Bude tahu perbedaan antara memaafkan dan melupakan, mana yang lebih sulit dilakukan sebenarnya ya. Apakah kita lebih sulit memaafkan atau malah kita lebih sulit untuk melupakan ya? Karena ada yang bisa bilang memaafkan tapi belum bisa melupakan gitu. Adapun sebaliknya, walaupun sudah melupakan tapi sebenarnya masih ada benih-benih kemarahan gitu ya, kesakitan yang masih tersimpan gitu ya. Nah, bicara soal memaafkan dan melupakan, mengapa memaafkan itu sulit? Karena seperti yang dibilang tadi bahwa ada semacam rasa sakit yang masih membekas ya. Kita kecewa terhadap orang yang kita percaya, apalagi itu adalah orang yang paling terdekat ya. Entah itu keluarga, sahabat yang kita percaya, bestie ya, ataupun someone, pasangan atau istri atau suami gitu ya. Takut kejadian yang sama terulang juga dan merasa orang yang bersalah ya, apa ya, mereka belum menunjukkan penyesalannya gitu. Jadi kayaknya seperti biasa gitu, enggak ada rasa-rasa feel guilty-nya. Jadi kadang-kadang kita juga mau memaafkan kayaknya, ini orang benar-benar menyesal apa enggak sih? Ini orang apakah dia akan melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan, dan setiap aku maafkan, minta maaf lagi, dimaafkan, diulangi lagi gitu. Pada akhirnya kita jadi sulit untuk memaafkan, karena kayaknya ini jadi kebiasaan atau habit gitu ya. Dan mengapa mau lupakan itu sulit? Karena otak kita tuh, sahabat budaya, percaya atau tidak, itu cenderung mengingat pengalaman-pengalaman yang menyentuh emosi yang kuat gitu ya. Jadi kenangan itu bisa muncul kembali karena ya bisa saja itu seperti tempat, ada lagu atau situasi-situasi tertentu ya, yang mengembalikan memori kita ke masa itu. Dan ada juga yang namanya luka batin yang belum benar-benar sembuh. Nah ini yang bahaya nih, pada akhirnya ketika luka batin itu belum benar-benar sembuh, terus udah melakukan kesalahan ya, terus si dia misalnya udah minta maaf, terus dia melakukan kesalahan yang sama, kayak ditimpuk-timpuk gitu ya kesalahannya, lukanya pada akhirnya jadi luka batin ya. Dan akhirnya itu yang orang-orang bilang itu seperti pada akhirnya akan menjadi akar pahit. Nah ketika tumbuh akar pahit di dalam hati dan diri kita, kita akan sulit untuk mengampuni. Nah gitu nih. Nah pada akhirnya ya itu tadi, kembali lagi kita akan sulit untuk memaafkan. Memang mana yang lebih sulit kalau dikatakan, kalau dipertanyakan ke kita, mana yang lebih sulit? Memang jawabannya bisa berbeda-beda pada setiap orang. Karena ada yang merasa bahwa memaafkan itu kayaknya lebih sulit ya, karena kita tuh harus melawan ego yang ada di dalam diri ya, dan rasa sakit gitu ya. Ah enak aja, emang enak digituin, coba kamu jadi dia atau kamu jadi aku gitu ya. Ada juga yang merasa melupakan tuh lebih sulit kayaknya ya, karena memang yang namanya kenangan itu gak bisa dihapus begitu saja, iya kan? Itu akan ada terus di kepala kita gitu. Apalagi kalau kita melewati tempat yang sama, yang pernah dilewati bersama pasangan, teman-teman kita atau keluarga kita yang melakukan kesalahan ke kita. Ada juga yang memang secepat itu bisa melupakan gitu. Bahkan ada orang yang mengatakan seperti ini, masa sih dia sudah melakukan hal ini, kamu masih selalu memaafkan dan memaafkan? Jawabannya hanya satu, memaafkan itu adalah pilihan. Benar gak sih? Memaafkan itu adalah pilihan. Sedangkan melupakan itu tidak selalu bisa dilakukan. Jadi itu kembali lagi ke diri kita sebenarnya. Tapi aku mau baca dulu nih yang udah gabung di sini. Selamat malam buat Rina ya. Terima kasih sudah berbagi dan iya, kalau yang ini katanya melupakan lebih sulit kayaknya ya. Karena memang benar, kenangan tidak bisa dihapus begitu saja. Terkadang seseorang sudah memaafkan, tetapi peristiwa yang pernah terjadi tetap tersimpan dalam ingatan. Mungkin yang berubah bukan ingatannya, melainkan cara kita memandang kenangan tersebut. Nah, terima kasih buat Rina yang sudah gabung malam hari ini. Rina katanya kalau bisa diputarin lagunya Mahal Ini yang Batasi Rasa ya. Oke, aduh, tahu aja aku juga suka lagunya. Mungkin pengaruh karena Terikat Janji kali ya. Sekedar promo aja nih. Oke. Ada siapa nih? Ada Rian. Memaafkan tetapi belum melupakan. Nah, kalau ini gimana nih?
Oke, tapi yang pasti terima kasih ya buat kejujurannya ya. Banyak orang mengalami hal yang sama. Memaafkan bukan berarti menghapus ingatan, melainkan menerima bahwa kejadian itu pernah terjadi dan memilih untuk tidak terus-menerus hidup dalam luka tersebut. Waduh. Ini Rian, apakah ini pengalaman pribadi atau apa ya?

Okay, dan selamat malam. Ini mau sapa dulu, apa kabar yang ada di Suwanto sampai Ibu Anda, ya. Ada juga Ibu Sarah yang ada di seputaran banjir. Ada juga Jane yang ada di Dendel. Kok Jane sih? Ibu Jenny yang ada di Dendel. Siapa lagi? Buat Ira tadi yang sudah sempat gabung di sini ya. Karena tadi memang di sini ada pertemuan juga ya, pertemuan fans. Jadi sempat ketel ke TV juga di sini tadi ya. Pertemuan fansnya pro one gitu ya. Gak apa, kita kan di satu atas. Mau 1, 2, 3, 4 ya. Kalau tiganya di Jakarta. 1, 2, 4 sama ya. Oke, okay, dan apa kabar Ibu Anet, Bro Fafa, Bro Revlin, Pak Novi ya. Ada Jane, ada Hendra juga tadi yang sudah sempat kumpul-kumpul di sini semuanya. Langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request. Torang kemana dulu nih ya? Torang ke lagunya Mahal Ini dengan Batasi Rasa. Spesial juga yang ada di rumah semuanya. Salam sayang ya. Ayah, Bu Marco, terima kasih for like-nya ya.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Iya, dan sahabat Bria 28 menit melintas dari jam 10 malam. Balik lagi Toran di Malam Baku Dapa untuk malam hari ini, program request. Dan sahabat Bria bisa baku ikut di sini dengan menanggapi topik dan juga bisa request serta bagi-bagi salam kalau bisa, kalau sudah menanggapi topiknya. Ya, jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang merequest tapi belum keputar lagunya karena harus menanggapi topik dulu ya. Selamat malam buat Cika ya. Kalau dia sih mengatakan sulit memaafkan pengkhianatan. Waduh, berarti ini lebih ke memaafkan gitu ya. Terima kasih untuk penyiar yang sudah membacakan SMS saya ya. Yang pasti pengkhianatan memang menjadi salah satu luka yang paling sulit disembuhkan karena menyangkut kepercayaan. Namun yang pasti setiap orang memiliki waktu dan cara masing-masing untuk berdamai dengan keadaan. Yang terpenting adalah jangan sampai luka itu terus mengendalikan kehidupan kita hari ini. Betul sekali ya. Jadi kalau kita misalnya sudah punya yang namanya akar pahit, udah apa ya, yang seperti yang dibilang tadi, sudah ada luka batin yang sudah bertumpuk-tumpuk. Nah itu yang bisa menyebabkan kepahitan dan akhirnya kita sulit untuk memaafkan. Karena mungkin sudah sering memaafkan tetapi selalu melakukan kesalahan yang sama, seperti kata Chris Patti tadi gitu ya. Jadi pada akhirnya jadi malas untuk memaafkan gitu ya, karena kayaknya ini jadi habit, udah jadi kebiasaan gitu ya. Oke, dan next ada siapa nih? Ada Roy. Roy, kalau katanya sih mengatakan tidak mau memaafkan. Nah ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki pengalaman dan proses yang berbeda. Mungkin ada luka yang memang membutuhkan waktu lebih panjang untuk disembuhkan.

kita pernah melakukan kesalahan orang lain dan cuma dipaksa dari pasangan untuk ya sudah ampuni saya, maafkan saja gini-gini. Tapi sebenarnya dalam hati kita itu belum bisa, belum ikhlas. Jadi jangan melakukan sesuatu dengan keterpaksaan ya. Oke, minta lagu katanya Cindy Claudia Rasa Cinta. Ada tadi yang sudah gabung juga minta lagu Ona Hetarua dengan Setengah Hati ya. Next siapa nih? Tiara, waktu menyembuhkan segalanya. Waktu memang sering membantu kita melihat suatu masalah dari sudut pandang yang lebih tenang. Tapi selain waktu, memang terkadang dibutuhkan juga penerimaan dan juga keikhlasan agar luka itu benar-benar tidak lagi membebani hati. Makasih sudah membacakan SMS dari aku. Dan yang pasti untuk lagunya nanti katanya penyiar yang pilihkan bagusnya yang mana gitu ya. Oke deh, nanti aku pilihkan yang pasti bisa menemani suasana malam Sahabat Budaya ya. Oke, dan next aku langsung puterin aja lagu-lagu yang sudah di request di sini. Kita ke Ona Hetarua untuk Sahabat Budaya.

0: Hai, Wawu, kenapa anak ini udah pelihara murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Wawu,
0: daripada anak-anak kurang dada pelihara sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jatuh perompat.
3: Perompat Manado, mari Jo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download Jo sekarang.
0: Yes, begitu kok, senak galau, po.

Nyur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Oke, dan sahabat Bria saat ini 48 menit melintas dari jam 10 malam, Transo berada di sesi yang terakhir ya. Ini ada apa ini? Ini ada banyak hadiah kayaknya di sini ya. Mau apa nih? Mau dipromosikan ya ceritanya? Oke, selamat malam Trope Ibu Desi Ratu ya. Yang hadir di studio malam hari ini. Ini karena ada pertemuan ya, melanjutkan untuk main-main ke sini. Selamat malam Kak Heni, Julita Rompas, Kiniar Tondano. Kalau Julita yang paling sulit, Julita lupakan orang yang sudah pergi meninggalkan Julita. Nah ini udah melenceng lagi Julita ya, gak apa-apa. Minta lagu Ismi Asis, bukan masih ya, mungkin maksudnya kasih. Jadi ini sudah cari. Buat Kak Heni makasih, mat bertugas diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Julita mau kirim salam buat tiga orang. Ada Memfemi, Memfemi kok Memfemi Senduk sih? Memfemi udah ganti fam ya. Memfemi, ada Sami Senduk di, kok Memfemi Senduk di Jailolo? Ini salah kirim nih ya. Memfemi yang ada di Jailolo, Bung Sami Senduk yang ada di Rere. Salam satu hati ya, ada Pak Vero Pumoro. Buat Kenny makasih, mat malam, malam baku dapat. Terima kasih juga untuk Julita Rompas ya. Ini, oh ya oke, okay, gak apa-apa ya. Selamat malam juga ada Ninik Zeran, ada siapa ini? Laverte Deun ya, Burkinabe, ini susah sekali namanya ya. Abang Fendi, ada Arabi Gamar, ada Roli Rengku-Rengku, ada Luna, ada Rangga Arking, Surbakti Mamana, ada Saroja BH, aku Saroja BH sih. Ada Beb Ngoti Kayapo, ada Mama Lala, ada John Palma juga ya. Iya, Bung Marco yang tadi, thank you sekali lagi ya. Dan ada Om RT, ada Apeng Rani. Oke, pokoknya semua-semua yang sudah gabung di sini ya. Bung Sami yang selalu stay, yang selalu setia juga ya. Dan yang tersisa di luar ya, ada siapa tadi? Wati ya. Ada Wati, ada Bung Onal, ada Ibu Foni ya. Ibu Foni Sarese ya, pokoknya semua-semua yang di luar sana. Dan ini akhiri sampai di sini dulu sampai kebersamaan tentunya untuk malam baku dapat di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat beristirahat yang mau pada beristirahat dan juga yang masih lembur malam hari ini atau yang sementara berkendara. Nanti ada lagu-lagu rohani pilihan akan hadir untuk sahabat budaya sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam juga buat Farhat yang sudah gabung di sini ya. Dan terang langsung ke lagunya Ismi Asis spesial untuk sahabat budaya. Ada satu lagu lagi yang akan mengakhiri perjumpaan malam hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyiur melambai malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, kawan-kawan.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda.
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian, dia bersembunyi di dekatnya untuk melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa dengan keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya seorang petani datang, tangannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi ketika dia mengatakan sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada. Petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas dompet itu adalah hadiah ketika memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado program 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 1188 kHz. Membawakan program siarannya hari ini, Senin 8 Juni 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Selamat pagi pendengar RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Bersama saya Yalin Sulfiani menemani Anda di Manado pagi hari ini pendengar, sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Di pagi hari ini kita awali seperti biasa cara materi pagi untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, nanti sampai pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 6 akan kita hadirkan warta berita daerah gitu ya. Dan tentunya juga kita hadirkan di ruang dengan Anda sampai nanti di pukul 6 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga ada informasi-informasi terlengkap di ruang dengan Anda sampai di pukul 7. Dari pukul 7 pagi akan kita hadirkan opini publik sampai pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 8 kita akan hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selama warta berita kita hadirkan informasi-informasi terlengkap di ruang dengan Anda sampai pukul 9 pagi. Dan pukul 9 sampai pukul 10 pagi akan kita hadirkan sulut bicara di ruang dengar Anda ya. Dan tadi beberapa serangkaian acara di hari ini dari Senin tepat tanggal 8 Juni 2026. Dan kita awali materi pagi nanti bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, STH Magister Pendidikan Kristen. Dan tema kita hari ini tentang tetap bersyukur pada Tuhan, yang pasti terambil apa channel kitab dari Mazmur 92 ayat 1-3 ya. Jadi untuk kalian semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Ya, salam, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Di Mutiara Pagi untuk umat Kristiani, kita akan hadirkan di ruang dengar Anda dan nanti bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Dareno, STH Magister Pendidikan Kristen. Dan hari ini seperti saya informasikan tadi, tema kita tetap bersyukur pada Tuhan. Tentunya pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 92 ayat 1 sampai 3 ya. Dan tentunya siaran kami dari ini tidak hanya didengarkan melalui siaran Pro 1 saja, tapi juga dirilai langsung oleh Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Manado, dan juga bisa ditonton langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Manado. Dan baik, kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Dareno di pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi Mbak.
1: Selamat Yali. Pagi Pak Pendeta, apa kabarnya pagi hari ini?
2: Puji Tuhan Yesus, luar biasa dahsyat.
1: Wow, tetap semangat gitu ya di hari ini ya Pak Pendeta ya. Amin. Apalagi hari ini tema kita mengangkat tema dengan judul Tetap Bersyukur Pada Tuhan ya Pak Pendeta ya.
2: Iya.
1: Oke, firman Tuhan terambil dari Mazmur 92 ayat 1 sampai 3. Baik Pak Pendeta, silakan untuk firman Tuhannya di pagi hari ini.
2: Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Kalau bukan Tuhan yang menolong menjaga kami, kami tidak ada hingga hari ini. Dan karena itu tidak ada kata lain yang indah yang dapat kami sampaikan selain bersyukur, berterima kasih untuk penjagaan dan penyertaan-Mu. Kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari. Kami mohon Tuhan tuntun sertai kami oleh kuat kuasa Roh Kudus. Terlebih firman-Mu menjadi pegangan dalam kehidupan. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengar dan melakukannya. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hambamu Mbak Yelin Salviani yang mengendalikan diberkati oleh Tuhan bersama dengan tim, semua pendengar dimanapun berada, pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado pun ada dalam berkat-Mu. Kami siap, kami ingin membaca, kami ingin merenungkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab. Saya mengajak kita membaca Mazmur 92, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Mazmur pasalnya 92, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan demikian, Tuhan Hakim yang adil. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah tetap bersyukur pada Tuhan. Waktu pagi ketika kita bangun, kita bersyukur pada Tuhan. Ketika kita mampu beraktivitas di sepanjang hari dan tiba pada malam hari, kita juga mau bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Dan inilah yang menjadi kesaksian yang mau disampaikan oleh pemazmur. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi. Hanya Tuhan yang patut dipuji, disembah, dimuliakan, dan diagungkan. Karena Dia yang memberikan kita kekuatan, Dia yang memberikan kita kemampuan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Termasuk ketika Tuhan menjaga kita, melindungi kita, dan kita bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh kuat diberkati, semua karena Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan, jangan sedikit-sedikit kuat mengandalkan Tuhan. Coba kasih dulu tuh kekuatan, kemampuan sendiri. Pakai tuh hikmat yang diberikan. Nah ini agak keliru ya. Setiap saat, setiap waktu, kita selalu mengingat tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Tentang kasih-Nya yang hebat. Jadi tidak salah kalau di mana-mana kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ya, kalau bukan Tuhan hari ini yang kasih orang kekuatan, kasih orang kemampuan, orangnya tidak bisa buat apa-apa. Saya mau katakan, jangan pada waktu kita dalam kesusahan, baru kita ingat Tuhan. Di waktu kita bahagia, kita diberkati, kadang kita rasa bahwa ini hasil usaha, ini karena kemampuan saya sendiri, ini karena apa yang saya lakukan dan membuat saya sukses berhasil. Ini keliru. Ya. Tetapi justru yang harus kita sampaikan setiap waktu adalah terima kasih Tuhan. Makasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak yang sojaga lindungi. Roh Kudus yang telah mengingatkan setiap waktu. Kasih Bapa yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Selalu kita perkatakan. Bahkan di ayat yang ketiga untuk memberitakan kasih setiamu. Setiap di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Jadi, orang berkata syukur ini, kita tetap bersyukur pada Tuhan. Karena kita mau menyatakan bagaimana kekuasaan Tuhan kita alami dalam kehidupan kita. Waktu pagi Tuhan jaga, waktu siang Tuhan pelihara bisa melaksanakan tugas kita. Dan di waktu malam kita dilindunginya dan bisa lagi dibangunkan pada esok hari untuk melanjutkan aktivitas. Lantas apa yang harus kita lakukan? Berterima kasih. Bersyukur kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita apapun pekerjaan kita, apapun tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, tetap mengucap syukur. Tapi Pak Pendeta, ya, dalam tugas kerja pelayanan banyak sekali tantangan Pak Pendeta. Ya, ada juga tuh ya tamang sesama pelayan, ya ada juga tuh tamang kantor, ya tamang baik kok maling reken, mar, aduh luar biasa li dia jebeking, Pak Pendeta, apakah orang tetap mau bersyukur? Ya tetap bersyukur. Makasih banyak Tuhan, Tuhan udah kasih tamang, ya yang seperti itu supaya orang tidak lupa Pak Tuhan, ya karena kalau mulus-mulus saja tong be perjalanan. Ya kadang tuh jangan lupa Pak Tuhan. Mar kalau begitu kan orang selalu ingat Tuhan di setiap waktu. Mar Pak Pendeta susah lalu kemaling ini. Ya hampir setiap waktu Pak Pendeta. Supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan setiap waktu. Supaya kita tidak pernah mengandalkan kekuatan kita yang seberapa ini. Ya. Karena kekuatan kita terbatas tapi kekuasaan Tuhan tak terbatas. Ini menjadi catatan buat kita. Mari kita tetap bersyukur pada Tuhan setiap waktu. Baik siang, pagi, siang maupun malam. Kapan saja katakan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Amin. Wah, luar biasa ini firman Tuhan disampaikan gitu kan di pagi hari ini Pak Pendeta. Agar kita tetap bersyukur gitu ya dalam segala hal gitu ya. Yang pasti ini memang ini agak-agak susah bagi beberapa orang juga gitu ya Pak Pendeta ya. Yang pastinya untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ataupun juga ingin menyampaikan kesaksian hidup gitu ya. Atau ingin didoakan boleh tentunya nanti kita undang juga ya Pak Pendeta ya. Melalui line telepon, di WhatsApp juga di 0821-9583-5080. Ataupun juga untuk Anda yang menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube di RRI Manado. Tentunya Anda juga bisa bertanya, menyampaikan apa yang ingin Anda tanyakan terkait tema kita hari ini, tetap bersyukur pada Tuhan, dan atau ingin didoakan, boleh langsung saja ketik di kolom komentar di kanal YouTube kami di RRI Manado di kesempatan hari ini ya. Nah, baik Pak Pendeta, ini sangat menarik gitu ya, tetap bersyukur pada Tuhan. Tapi Pendeta, bagaimana nih caranya agar kita tetap bersyukur gitu ya ketika mungkin ada yang mengalami pergumulan gitu ya, penghasilan atau kebutuhan hidupnya terasa aduh pas-pasan gitu ya. Masalah itu selalu datang bertubi-tubi gitu ya. Bagaimana kita menjaga hati kita agar tidak lebih banyak mengeluh daripada bersyukur nih Pak Pendeta?
2: Iya, ini menarik ya pertanyaannya. Mm-hmm. Sebenarnya ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kelemahan, disitulah sebenarnya kita sementara diproses bagaimana kita untuk berterima kasih, bersyukur pada Tuhan. Ini bukan hanya karena kekurangan lantas semua kebutuhan harus terpenuhi. Tapi napas hidup, Mbak Eli, Tuhan memberikan itu buat
1: jangan
2: kita.
1: Jangan lupa itu ya, Bapak Pendeta.
2: Jangan lupa,
1: ya.
2: Itu yang paling utama.
1: Okay.
2: Nah, artinya begini, kita punya segala sesuatu, tapi tinggal almarhum atau almarhum.
1: Gak punya nafas, percuma gitu ya.
2: Tidak nafas.
1: Iya.
2: Justru di tengah kesusahan kita, ya, mungkin pas-pasan, kita mau katakan bersyukur pada Tuhan, itu menjadi kesaksian. Gitu.
1: Oke, baik. Yang pastinya itu poinnya gitu ya Pak Pendeta ya. Untuk apa segala sesuatunya terpenuhi, tapi kita tidak bersyukur dari hal-hal kecil gitu ya. Tuhan memberikan nafas, sehat, masih bisa beraktivitas hari ini pun juga kita harus mengucap syukur gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, baik. Pak Pendeta, bagaimana cara kita melihat kebaikan Tuhan dalam hal-hal kecil gitu ya yang sering kita anggap biasa setiap hari?
2: Iya. Kalau kita bicara soal bagaimana kita melihat hal-hal atau keajaiban Tuhan ya dalam kehidupan kita, kalau kita masih bisa beraktivitas di hari ini, itu adalah sebuah keajaiban. Banyak orang salah memahami ya arti daripada miracle atau mujizat gitu ya, atau keajaiban ya. Orang menganggap bahwa keajaiban itu ketika kita dalam masalah, lantas kemudian masalah mampu terselesaikan, itu adalah sebuah keajaiban. Padahal pada waktu kita bangun pagi dan kita masih bisa menikmati nafas kehidupan, itu adalah miracle, itu adalah keajaiban, itu adalah mujizat. Karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bisa menjalani hari-hari kehidupan kita, itu adalah sebuah keajaiban. Bukan hanya ketika kita menggunakan kendaraan kemudian kita luput dari bahaya, bukan hanya ketika kita naik kapal dengan cuaca yang tidak baik lantas kita bisa tiba di seberang ya, bukan hanya itu keajaiban yang Tuhan tunjukkan, tapi hari-hari kehidupan kita, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan untuk kita bisa lakukan, itu adalah sebuah keajaiban. Karena orang berpikir keajaiban itu mesti sesuatu yang wow begitu. Atas tantangan dan pergumulan, apakah itu keajaiban atau bukan? Ya, saya mau katakan itu juga adalah sebuah keajaiban. Bagaimana kita mampu melewati itu dan kita menghadirkan Tuhan dalam setiap waktu, itu adalah sebuah keajaiban. Nah, ini menjadi catatan penting Mbak Yelin buat kita. Jangan selalu melihat masalah itu sebagai sesuatu hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Tapi justru sebenarnya masalah itu menjadikan hal yang luar biasa dalam hidup kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Nah, sekarang lebih pertanyaan begini Mbak Yulia. Mana orang lebih banyak berdoa pada waktu orang sehat atau orang sakit?
1: Kebanyakan tuh kalau sakit baru cari Tuhan gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Okay.
2: Ya, nah, jadi ingatkan kepada kita itu Mbak Yulia.
1: Oke, baik. Nah, yang pastinya untuk Anda di hari ini juga pendengar yang ingin bertanya gitu ya terkait tema kita di hari ini ataupun juga ingin menyampaikan pokok doa gitu ya juga boleh. Tentunya Anda bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp di line telepon di Selantan pagi hari ini di 082195835080 ya. Oke, Pak Pendeta, ini kalau kita boleh tahu gitu ya, apa sih sebenarnya tanda kalau seseorang itu benar-benar hidup dalam ucapan syukur, bukan hanya mengucapkannya hanya dengan kata-kata saja, Pak Pendeta?
2: Iya, tanda-tanda kalau kita bicara tanda kan bisa kelihatan dari luar ya, Mbak Elin. Tanda dia sedih berarti mukanya tidak berseri, ya, meneteskan air mata. Ya, kalau ini tanda kita bersyukur, ya, ketika kita dalam segala situasi atau keadaan, ya. Ketika kita menyapa hari ini, misalnya ketika ketemu dengan Mbak Yelin, how are you today? Oh, I'm fine. Nah, dan melihat dari muka. Yeah. Ya, itu. Oh, iyo. Ini bilang baik, martu muka, dapat lihat rupanya baik. No.
1: Tapi ada juga loh Pak Pendeta, dia tersenyum gitu ya, tapi ternyata bebannya banyak.
2: Betul. Kadang orang menyembunyikan beban itu di balik senyum gitu ya. Itu kata-kata. Tapi sebenarnya Mbak Yelin, itulah arti sebenarnya syukur ya, bahwa kita tidak mau memperlihatkan beban kita kepada orang lain, tetapi menunjukkan itu pada Tuhan. Ngapain kan ketika siaran kemudian Pak Pendeta ada beban, terus apa kabar hari ini Pak Pendeta? Baik. Ya, okay. Padahal sebenarnya lagi punya beban gitu ya.
1: Selalu katakan baik gitu ya.
2: Iya, selalu katakan baik padahal beban itu begitu luar biasa. Dan sebenarnya itulah yang kita mau katakan kepada Tuhan. Di saat kita justru berbeban, kita bisa melihat kekuatan Tuhan dan kekuasaan Tuhan itu berlaku dalam hidup.
1: Oke, luar biasa. Pak Pandita nih, ada juga yang bergabung melalui kanal YouTube kita di hari ini
2: Ya.
1: dari Evi Juli Wungkana. Ya, dari Evi Juli Wungkana. Shalom Pak Pendeta, makasih buat firman Tuhan hari ini. Tolong doakan keluarga kami, Poluan Wungkana, suami istri, anak dan cucu, usaha pertanian kami, dan apa ini, MMI, oh Mami Kami mungkin ya, ini disingkat-singkat
2: Ya,
1: ini Pak Pendeta, Mami Kami.
2: betul betul.
1: Mami Kami yang sudah 92 tahun, makasih shalom. Oke, terima kasih Evi Juli, Juli Wungkana ya yang sudah bergabung. Oke, sekarang ada yang bergabung melalui line telepon ini Pak Pendeta ya. Halo, shalom, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini?
3: Yang Bapak Yopi di Putra.
1: Pak Yopi di?
3: Mitra.
1: Maaf tidak jelas.
3: Mitra.
2: Mitra.
1: Oh di Mitra ya. Oke baik. Apa yang disampaikan Pak Yopi? Silakan.
3: Terima kasih atas pelajaran firman dari Pak Pendeta.
2: Ya.
3: Saya sudah kepangan doa.
2: Ya.
3: Karena saya sakit.
2: Oh. Oh.
3: Dan saya sakit, BAB berdarah, sudah berapa lama ini, dan sesak napas. Kalau pemerintah lo akan, ya Pak,
2: ya.
3: Sebelumnya terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Yopi di Mitra hari ini yang sudah bergabung gitu ya. Yang meminta tumpangan doa juga di sementara hari ini. Baik, yang pasti untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon, SMS, juga WhatsApp, tentunya di sementara hari ini kami persilakan juga terkait tema kita di hari ini, tetap bersyukur pada Tuhan gitu ya. Oke, dan yang pasti sambil menunggu Pak Pendeta bisa terangkan juga gitu ya, jelaskan kepada kita juga untuk semua yang mendengarkan, kira-kira nih ada gak sih Pak Pendeta langkah sederhana yang mungkin bisa kita lakukan setiap hari untuk bisa menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan nih Pak Pendeta, langkah-langkahnya itu seperti apa, langkah sederhana.

0: Jawa gitu ya. Kadang kan orang pikir punya, aduh apalih ini. Padahal kan sebenarnya tetap kita mengucap syukur ya. Apalagi ketika kita kenyang kan, orang selesai makan kemudian begitu maaf ya. Orang menganggap kan ya itu hal yang biasa. Tapi padahal kan kita udah kenyang. Di Tuhan. Jangankan itu Mbak Yelin, ada hal yang lain misalnya. Ketika kita bisa buang air besar, buang air. Nah, itu kita bersyukur, kalau enggak kan pengaruh di orang pepuru.
1: Betul.
0: Ya. Tapi setempo apa misalnya ada orang misalnya dia buang angin kemudian dia bilang puji Tuhan, kemudian ada teman di sampingnya, ya pasti jadi persoalan ya di sampingnya. Ya. Ini siapa perbuatan ini? Tapi sebenarnya kan saya kasih contoh misalnya orang yang selesai operasi, ya. Dia bisa minum ketika dia buang angin. Nah, bukan itu tanda juga ya. Dalam segala waktu, segala hal, kita harus tetap mengucap syukur. Bukan hanya sesuatu yang hebat, Mbak Yelin. Tapi kalau yang sederhana, yang kecil Mbak Yelin katakan itu, harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai tanda syukur pada Tuhan.
1: Baik. Ya pasti Pak Pendeta sekarang ada yang sudah bergabung melalui line telepon gitu ya di hari ini.
0: Siap.
1: Halo, shalom, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Shalom.
1: Shalom, selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana ini?
0: Silakan.
2: Dengan itu udah Pak Pendeta bilang Ibu Naiman.
1: Oke, Ibu Naiman. Oke. Apa yang disampaikan ini Ibu Naiman?
2: Luar biasa. Hampirnya tertarikin nomor setelah dengar ke topik mengucap syukur.
1: Oke. Tetap bersyukur.
2: Orang yang berbahagia sebenarnya itu orang yang mampu mengucap syukur.
0: Amin.
2: Situasi, kondisi apapun yang sedang dan sementara dialami, dia mampu mengucap syukur. Soalnya banyak orang mengucap syukur kalau diberi berkat. Ya, diberkati, dapat rumah baru, naik jabatan, ulang tahun, dia bersyukur. Maka kalau penderitaan, susah orang mengucap syukur.
1: Oke, yang ditanyakan ya? Ibu Naiman.
2: Jadi pertanyaan nanti Pak Pendeta jelaskan di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Terima kasih, shalom.
1: Oke, shalom, terima kasih Ibu Naiman gitu ya di hari ini yang sudah bergabung gitu ya di hari ini di 082195835080. Oke, bisa langsung dijawab nih Pak Pendeta?
0: Boleh, boleh. 1 Tesalonika pasal 5 ya. Ayatnya yang ke-18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu kan makna pertanyaan ya. Kalau kita bilang mengucap syukur dalam segala hal, karena ternyata itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan hanya pada waktu kita diberkati dengan penuh kelimpahan, tapi ketika kita dalam persoalan dan dalam pergumulan. Itu yang dimaksudkan. Paulus mau mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika apapun keadaannya. Coba Mbak Yelin misalnya pada waktu Mbak Yelin dalam kondisi tertekan, punya masalah, kemudian saya datang mengatakan Mbak Yelin, bersyukur nih. Bersyukur juga sama Ilin. Sudah juga mau menangis. Ya. Terasa bahwa, kenapa dia tidak hargai kita ya. Kenapa dia minta bahwa kita sementara bersedih. Kita sedih itu wajar ya Mbak Ilin. Ya. Itu manusiawi. Ketika Tuhan menciptakan kita air mata itu bukan berarti kita tidak bisa menangis ya. Di balik tangisan dan air mata itu kita bisa melihat ada kuasa Tuhan berlaku. Tapi ketika Paulus mengingatkan 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukur dalam segala hal, termasuk ketika kita dalam pergumulan itu. Ini yang mau disampaikan, apapun keadaan. Gitu Mbak Yelin.
1: Oke, baik, luar biasa nih Pak Pendeta. Sekarang ini ada yang sudah bergabung melalui YouTube nih ya, dari Kevin Wedan gitu ya. Ya pasti katanya dalam realitas kehidupan yang sering diwarnai tantangan dan tekanan, bagaimana cara menjaga sikap tetap bersyukur kepada Tuhan tanpa bersikap pasrah atau mengabaikan masalah yang ada? Oke, bagaimana nih Pak Pendeta?
0: Oh, betul. Saya setuju ya. Jangan pasrah, jangan menyerah. Karena kalau kita pasrah kepada Tuhan, ya, berarti Tuhan pasti akan kasih solusi. Tapi kita pasrah pada diri kita, aduh sudah justru lelah, kita sudah capek, kita sudah tidak bisa bikin apa-apa. Ini tanda bahwa kita tidak mampu bersyukur dalam segala keadaan, dalam kondisi apapun. Padahal kan Tuhan ingin kita bersyukur. Ya. Realitanya adalah ketika tantangan datang, ketika pergumulan berlaku, ya, orang meminta tolong pas apa. Makanya sekarang kan Pak Pendeta bilang, Mbak Yelin, contoh.

0: Sekarang kan ini orang lagi demam Piala Dunia kan. Masing-masing ya kalau pada waktu disuruh pasang bendera kadang ya lambat-lambat ya pasang. Mar, kalau Piala Dunia bendera cepat sekali ya pasang gitu ya.
1: Iya. Mau balik gitu ya pendeta.
0: Iya, betul. Mau juga diingatkan kepada kita begitu Mbak Yelin ya. Dalam segala kondisi dan keadaan ya orang punya fans kadang ya. Tapi fans itu kan waktu orang dalam keadaan apapun, orang tidak bisa tolong. Orang misalnya contoh ketika gempa bumi, ya mungkin kan orang mau baterai orang fans penama, yang orang mesti baterai siapa Mbak Yelin? Oh Tuhan tolong ya, selalu Tuhan gitu ya yang kita sampaikan. Makanya ya jadikan Tuhan itu bukan hanya fans ya, perlu kita fans pada Tuhan ya. Tapi dia yang utama, dia yang pertama, dia yang selalu menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Supaya apapun keadaannya, kita tidak akan pernah menyerah. Ya, begitu untuk Kevin. Okay. Jadi karena Tuhan menjadi yang utama, pada waktu dalam pergumulan Tuhan, kita yakin ada rencana Tuhan yang indah. Begitu.
1: Oke, mantap. Ya, pasti Pak Pendeta nih ada lagi yang bertanya melalui YouTube ya dari Eric nih ya. Bagaimana kebiasaan bersyukur secara rutin pagi dan malam dapat membentuk karakter, pola pikir, dan ketahanan iman seseorang nih Pak Pendeta?
0: Betul. Nah, saya bertanya juga ya sebelum satu hari orang berapa kali berdoa. Ya. Kalau kita cuma 3 kali berdoa berarti cuma makan gitu ya. Iya. 3 kali makan, 5 3 kali berdoa pada waktu pagi. Tapi kalau kita doa tanpa batas, ya kapanpun dan dimanapun, di saat dan keadaan apapun, kita tetap berdoa pada Tuhan, itu adalah tanda kita mengucap syukur. Ya, torang naik oto, ya kemudian dapat tanpa duduk di oto, torang bilang puji Tuhan. Itu tanda syukur. Itu hal-hal sederhana, gitu. Ketika kita turun dari kendaraan setelah kita melewati perjalanan yang luar biasa, kita tetapkan puji Tuhan. Itu hal-hal yang sederhana yang selalu kita ungkapkan setiap waktu. Jadi ketika pagi kita merasakan Tuhan ada jaga, Tuhan lindungi. Ketika siang, orang bisa makan siang. Makanya pendeta di kampus, pendeta selalu ajarkan Mbak Yelin kepada mahasiswa ya. Di Politeknik itu kalau misalnya ketemu dengan saya, orang kan cuma lingkar cuma dia bilang pagi Ner, iya. Padahal kan yang paling penting adalah selamatnya, selamat pagi. Jadi saya harus balas selamat pagi. Kenapa selamat pagi itu penting? Kata selamat itu artinya menunjukkan puji Tuhan pagi ini kita masih selamat loh. Kalau orang katakan selamat siang, puji Tuhan siang ini kita masih selamat. Jadi selamat itu sangat penting. Tidak hanya mengucapkan pagi ya, tapi kan selamat. Dari pagi sampai malam, gitu Mbak Yeli.
1: Oke, baik. Luar biasa nih Pak Pendeta. Pak Pendeta, di sonar ini tuh juga terus ya mengundang kebersamaan pendengar gitu ya hari ini yang ingin bergabung. Tentunya Anda bisa sampaikan pokok doa ataupun mungkin ada kesaksian juga gitu ya di selantan pagi hari ini. Boleh tentunya Anda bisa sampaikan di 0821-9583-5080 gitu ya. Dan ya pastinya di sonar hari ini untuk Anda pendengar, Anda bisa menyaksikan juga langsung siaran kami di hari ini di kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Kalau tidak ada yang bersaksi, mungkin saya yang bersaksi hari ini.
0: Ya,
1: satu betul. Jam gitu.
0: Ya, betul.
1: Oke. Okay. Ya masih Pak Pendeta, kalau apa ya? Kita menggarisbesarkan tetap bersyukur gitu ya dalam segala hal. Tentunya seperti saya juga pernah mengalami nih Pak Pendeta ya. Sempat divonis juga susah punya anak gitu ya. Karena mungkin dari apa ya? Kehamilan pertama, kedua selalu keguguran. Dan yang pastinya ini salah satu hal yang apalagi bagi perempuan gitu ya, ini salah satu ketakutan juga gitu ya Pak Pendeta ya. Tapi pada saat keguguran yang kedua, saya mengatakan terpujilah nama Tuhan. Pada saat itu sedang keguguran, terpujilah nama Tuhan, apa yang Tuhan beri semuanya dari Tuhan, Tuhan pun berhak untuk mengambil segala sesuatunya. Karena saya punya prinsip kalau sesuatu yang gagal pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Karena yang saya tahu, yang saya pegang dalam kehidupan saya itu, setiap rancangan Tuhan itu tidak mungkin gagal. Berarti kalau misalkan dalam kehidupan saya gagal, mungkin Tuhan ada planning yang lebih baik lagi gitu. Dan terbukti pas COVID, pada saat itu di tahun 2020, ada mukjizat terjadi gitu ya Pak Pendeta. Saya dinyatakan hamil, Dan saya pikir dokter selalu mengatakan istirahat, ibu harus istirahat gitu. Waktu itu sebelum kehamilan di tahun 2020 saya mengatakan susah, nggak mungkin untuk istirahat. Sedangkan jam kegiatan bekerja pun juga satu minggu syukur-syukur dapat op dua kali, dan syukur juga kalau satu kali begitu. Dan ternyata saya melihat kebaikan Tuhan di tahun 2020. Orang mengatakan di masa COVID itu masa yang sangat sukar. Tapi menurut saya di masa COVID itu adalah berkat Tuhan yang melimpah bagi saya. Karena ya, karena pada saat itu di tahun 2020 saya dinyatakan hamil, dan di situ istirahat full Pak Pendeta. Malah Tuhan balikkan keadaan itu.
0: Ya. Ya.
1: Ada surat dari pusat dari Jakarta. Ternyata waktu itu saya di Pro 2, sekarang di Pro 2. Iya. Ternyata kami harus gabung, penyiar Pro 1 dan Pro 2 ini harus digabungkan gitu. Jadi kami banyak di rumah daripada siaran gitu. Jadi satu minggu kadang-kadang dapat jadwal cuma satu kali siaran, kadang-kadang dua kali siaran dalam satu minggu. Jadi dibalik keadaannya gitu. Jadi saat kehamilan sudah memasuki 5 bulan, puji Tuhan Pak Pendeta sudah kuat. Dan ternyata ada program baru lagi nih yang dari pusat, kami harus membawa acara guru mengajar di RRI. Di situ banyak sekali bertemu dengan guru-guru dari berbagai sekolah gitu. Mereka bergantian belajar, dan kami pun juga berpikir, aduh ini kita gak tahu nih orang ini COVID atau enggak gitu. Tapi puji Tuhan Pak Pendeta, dengan adanya program itu pun saya banyak bertemu dengan bapak ibu yang ternyata pergumulannya juga sama dengan saya. Tapi saya mengatakan Tuhan kita sama.
0: Yes.
1: Tuhan yang memberkati saya juga memberkati bapak ibu. Di situ saya ada kesempatan untuk apa ya, kesaksian, bersaksi juga gitu Pak Pendeta. Dan kebetulan waktu itu ternyata yang saya bersaksi ini, Pak Guru ini, ternyata dia ini adalah penetua gitu.
0: Oh iya.
1: Dan dia mengatakan, Welin, luar biasa gitu. Saya sebenarnya udah putus asa, tapi saya imani itu gitu. Saya pun pasti diberkati Tuhan gitu. Nanti kalau istri saya mengandung gitu, saya akan cari ibu, saya akan kesaksian gitu. Tapi bukan itu intinya gitu Pak Pendeta. Tapi saya belajar bahwa hidup ini apa yang kita alami, kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang gitu. Dari hal kecil yang kita alami, kita pun bisa bersaksi bahwa Tuhan itu baik dalam segala hal.
0: Amin.
1: Nah itu, jadi apapun yang dikatakan oleh manusia, diponis oleh dokter gitu, yang susah gitu ya memiliki anak, tapi puji Tuhan Pak Pendeta, kita mengalami itu, kita ikuti proses itu gitu, dan kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Walaupun ada ketakutan-ketakutan, tapi kalau kita melangkah mengandalkan Tuhan, ternyata luar biasa gitu ya. Kesaksian kita bisa melihat. Dan bisa minta tolong juga Pak Pendeta nanti minta tepangan doa anak saya Nathanael dalam keadaan sakit, semoga cepat pulih gitu. Ini langsung ya kesaksian sekalian. Minta tepangan doa gitu Pak Pendeta. Oke, baik ya, masih untuk Anda juga pendengar hari ini yang ingin bersaksi gitu ya, ataupun juga mungkin ada yang menyampaikan pokok doa, kami persilakan di 0821-95-83-5080 gitu ya. Oke, Pak Pendeta, ini ada lagi bertanya gitu ya. Bagaimana doa yang tepat untuk memohon hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan nih Pak Pendeta?
0: Iya, doa yang tepat itu bukan soal doa yang pendek dan doa yang panjang. Ya. Tapi doa yang jelas alamatnya. Alamat doa adalah Tuhan ya. Kita mengeluhkan apa yang menjadi keluhan kita. Jadi makanya ketika kita berdoa, kita memanggil Bapa, kita ada ucapan syukur di sana ya. Kemudian kita menyampaikan pengakuan terhadap apa yang kita lakukan, dan kita mau menyatakan apa yang jadi kita permohonan kita gitu. Jadi perlu juga kita bersyukur pertama di dalam doa. Ya, kemudian mengakui setiap kekurangan kita, kelemahan kita, ya, supaya kita dilayakkan oleh Tuhan, dan kita menyampaikan permohonan kita. Ini paling penting. Kita tidak hanya langsung meminta, tapi kita memuji Tuhan. Saya kasih contoh misalnya, singkat ya Mbak Ilya. Ya, terpujilah Engkau Tuhan Allah pemilik hidup kami yang berkuasa di surga di bumi. Kami bersyukur karena Engkau baik. Ini rasa syukur kita. Dan hari ini Tuhan kami sadar bahwa kami lemah. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kami mohon hari ini pertolongan-Mu. Nah ini dari hal ini dan kita menutupnya, ada password-nya, ada kata kuncinya, gitu ya, ada pas-nya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dalam nama Yesus segala sesuatu bisa kita saksikan. Dia telah mengalahkan maut dan memberikan kita keselamatan. Itu contoh ya ketika berdoa pada Tuhan.
1: Oke, baik. Ya, masih mengapa orang yang memiliki banyak berkat kadang masih sulit nih merasa cukup dan bersyukur, Pak Pendeta? Apa nih sebenarnya masalahnya?
0: Iya, karena orang melihat segala sesuatu berkat itu, Mbak Yelin, adalah berkat yang kelihatan, yang dapat diukur, Mbak Yelin. Ya. Yeah. Kalau saya punya kendaraan dua, wah saya memang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Ya. Kalau saya punya uang di tabungan begitu banyak, ya saya itu sangat-sangat diberkati. Saya punya rumah yang luar biasa besar, saya diberkati. Bukan hanya itu, Mbak Yelin. Kita tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan dan rasa syukur itu dari sesuatu yang kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan itu bagaimana? Ya, ketika Tuhan memberikan kita kepercayaan dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau katakan kepada Tuhan, makasih banyak Tuhan. Aduh, kalau bukan Tuhan, saya Mbak Yelin ya, sekalipun di rumah kami keluarga sudah melakukan doa, penyembahan, ya, baca firman, ya. Tapi kadang di kendaraan waktu ke kampus, misalnya apalagi dengan anak saya ya, tertua, kita jalan kampus sama-sama, saya selalu bilang ke dia, putar lagu penyembahan, dan kita bisa menyembah di kendaraan, walaupun buka mata, gitu ya. Ya, nggak mungkin lah kita sementara bawa kendaraan, terus kita tutup mata kan, nggak mungkin. Ya, tapi itu adalah tanda syukur kita dalam perjalanan dari rumah ke kampus ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan pada Tuhan dengan kata-kata yang indah. Makasih banyak Tuhan Yesus. Bahkan saya sering meneteskan air mata, Mbak Yelin. Kenapa? Karena kagum tentang kebaikan Tuhan. Aduh, kalau bukan Tuhan, apa kita? Tidak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan, siapa saya? Ya. Ya, kalau bukan Tuhan yang melakukan kesaksian Mbak Yelin tadi ya. Bayangkan Mbak Yelin butuh waktu istirahat ya. Dan ternyata tepat sekali waktu Tuhan pada waktu COVID ya, itu istirahatnya luar biasa. Kita bisa menjaga gitu ya, kondisi kita, bayi kita dalam kandungan, dan itu dahsyat luar biasa. Menjadi motivasi buat banyak orang. Gitu Mbak Yelin.
1: Oke, luar biasa juga Pak Pendeta. Yang pastinya setiap orang pasti punya pergumulan masing-masing gitu ya Pak Pendeta ya. Tapi bagaimana cara kita menghadapi pergumulan kita? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri pasti akan sia-sia. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, wah pasti luar biasa gitu ya akhirnya, di end-nya gitu ya. Oke, yang pasti Pak Pendeta tentunya di sore hari ini ada waktu juga gitu ya. Kira-kira apa nih pesan yang ingin disampaikan Pak Pendeta gitu ya terkait hari ini gitu ya. Apa yang harus kita lakukan agar tetap bersyukur pada Tuhan nih Pak Pendeta?
0: Yes. Bersyukur bukan hanya pada waktu kita diberi berkat oleh Tuhan, tapi bersyukur juga pada waktu kita penuh dengan tantangan. Karena disitulah kita mau melihat bahwa kita betul-betul tetap terhubung dengan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Karena kita bilang hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang diberkati.
1: Amin.
0: Gitu.
1: Luar biasa, Pak Pendeta. Oke, sebelum menutup mutiara pagi hari ini, Pak Pendeta mendoakan kita semua. Dan tentunya juga terima kasih tadi yang sudah bergabung juga melalui SMS juga WhatsApp di line telepon di 0821-9583-5080 ataupun juga yang menyaksikan melalui kanal YouTube di hari ini. Silakan Pak Pendeta.
0: Baik, terima kasih. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Betapa agung, mulia, dan ajaibnya Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau layak dipuji, disembah, dan diagungkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan dalam segala hal, apapun kondisinya, apapun keadaannya, Tuhan tetap kami andalkan. Tuhan selalu menjadi yang utama dalam hidup kami, sehingga dalam segala waktu kami tetap mengucap syukur. Kami berterima kasih bersama dengan Radio Republik Indonesia, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah manajemen, pimpinan, semua karyawan-karyawati, pro 1, pro 2, pro 3, dan pro 4. Semua ada dalam berkat Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bekerja ada dalam berkat-Mu. Hambamu, Mbak Yelin Sofiani, diberkati oleh Tuhan. Pribadi dan keluarga. Secara khusus untuk anak Nathanael, tangan Tuhan berkuasa atas tubuhnya. Kau sanggup menyembuhkan dan memberikan dia pemulihan. Kami yakin bagaimana perasaan seorang ibu saat anaknya sakit. Dia sangat merindukan ada di dekat, tapi tugasnya harus dia lakukan. Kami yakin Tuhan mendampinginya, Tuhan menolong dia, dan anak ini akan mengalami kasih Tuhan, kesembuhan dan pemulihan. Demikian Tuhan juga berkati tim bersama dengan Ibu Yelin. Mereka yang terlibat dalam pelayanan hari ini, semuanya ada dalam berkat Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemirsa, pendengar, dimanapun berada, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati keluarga Poluan Wung Kanang. Ibu Evi diberkati bersama suami, orang tua, anak-anak, dan cucu. Pak Yopi yang ada di Mitra. Saat sakit, Tuhan jamah dan beri kesembuhan. Ia merasa sesak nafas, Tuhan jamah dan beri dia kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian untuk Ibu Naeman di Banjar, Kevin, Erik, diberkati oleh-Mu. Tuhan juga memberkati Ibu Welmin Tamangunda, Bapak Yunus Panggemono, orang tua dari Bapak Franky Panelini, orang tua dari Ibu Usya Tumumpong, Ibu Sumampo Putong, Ibu Poluan, Lansia Abraham Saryo Sendra. Bahkan Tuhan, kami bersyukur karena proses akreditasi boleh terlaksana dengan baik Politeknik Negeri Manado karena Tuhan. Memberkati Bapak Adolf Adung, keluarga Adung Kilapong. Memberkati Bapak Boy dan anak Ruli, bahkan Ibu Ane Kedipaniki. Memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Indonesia, Sulawesi Utara, Kabupaten Kota Sarus, Kota Manado. Semua dalam perlindungan Tuhan. Kami siap melanjutkan tugas kami, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Biar kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mereka yang sakit di rumah sakit, mereka yang dalam pemulihan di rumah yang mendengar siaran ini, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan memberi pemulihan dan kesembuhan. Dan Tuhan memberkati anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, semua ada dalam berkat. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
1: Amin, luar biasa Pak Pendeta. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibagikan di hari ini. Selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tetap sehat dan tentunya diberkati bersama keluarga Pak Pendeta.
0: Terima kasih, Mbak Yulin.
1: Oke, selamat pagi Pak Pendeta. Shalom. Oke, baik. Terima kasih pendengar, Anda terus mendengarkan saran kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini di acara Mutiara Pagi. Cukup dulu. Dan tentunya setelah ini akan kita hadirkan program selanjutnya di Pro 1 Manado.

0: pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang katakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya, sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu tuh di Desa Lambot, ternyata tuh di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Dengan petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
1: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua. Apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma membawa pancing mau kasih panas tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa, AKP Sukmowayo Di Santoso, SH, SIK, dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jauh dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.

0: Selamat pagi Sobat Budaya, turang berjumpa lagi di Nyiruman Pagi di si hari ini. Untuk Perempat Manado, makasih masih tetap setia mendengar di 88,6 FM, 11,88 AM, dan juga di streaming RRI Digital. Saya Fani menemani Sobat Budaya dengan ragam informasi, dengan lagu-lagu enak daerah tentunya sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini seperti biasa dengan informasi di Sobat Pagi, turang temani dengan Pop Manado dan informasi akan hadir saat lagi. Tetap dengan turang di Perempat Suara Budaya Kawanua.
1: Emang, anda lihat baik ini enggak?
2: Oh, di ininya ada hambak dia. Kurang ada minum-minum terus.
3: Kenapa sih, so? Ini mau pusing bagi kita.

0: mau bicara apa kita? Lupa dulu kan?
1: Sama Jo Endi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: Sebelas delapan AM.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Perempat Manado Seru Budaya Kawanua, Pengurus Provinsi Muay Thai Sulawesi Utara ya, mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional Bela Diri 2026 melalui rangkaian seleksi dan pemusatan latihan intensif bagi atlet terbaik daerah. Ketua Pemprov Muay Thai Sulut, Gladys Mangundap, mengatakan atlet hasil seleksi provinsi akan segera menjalani training center atau TC di Sipur sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan. Dan selain TC, Muay Thai Sulut juga dijadwalkan mengikuti kejuaraan nasional di Bekasi pada Agustus mendatang. Dan Gladys menjelaskan atlet yang lulus seleksi PON akan kembali menjalani pemusatan latihan selama 2 bulan penuh ya. Selain agenda nasional, sejumlah atlet sulut juga akan tampil pada ajang nasional tarung profesional di Balai Sarbini, Jakarta pada Juli mendatang. Ya, selalu ada satu informasi untuk Anda yang saya lansir dari laman berita manado.com. Dan tentunya akan hadir informasi lainnya juga di Ngirim Lebih Pagi. Dan saat ini sudah 2:58, lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi, tolong masuk dulu di pas jam 7 dan tolong akan temani sebentar dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara. Tetap stay tune di Perempat Suara Budaya Kawanua.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

0: pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia, kita masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Ya. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup.
0: Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukoki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, doang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yaki ku sayang, Yaki ku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi, dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah, sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar, hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian sembilan putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.

sahabat budaya jajaran pimpinan Gereja Katolik Santa Petrus Stasi Timbukar Paroki Hati Kudus Sonder melakukan penelusuran sejarah perkembangan umat ya. Pada Minggu 7 Juni 2026, sejumlah pimpinan dan tokoh umat berkumpul di Aula Stasi Timbukar dan membahas peristiwa-peristiwa bersejarah. Bertolak dari momentum pembaptisan pertama pada Oktober tahun 1884 yang silam, pembicaraan menyasar sejumlah peristiwa penting, di mana salah satu lokasi yang dahulu dijadikan tempat ibadah atau misa sebelum umat Katolik Stasi Timbukar memiliki gedung permanen. Dan informasi dari laman berita manado.com, ada sebuah foto yang diduga merupakan tempat di mana dahulu umat pernah menjadikan sebagai sarana untuk melaksanakan ibadah atau misa. Lokasi ini sampai sekarang statusnya masih ada di bawah kepemilikan dari umat Katolik Stasi Timbukar turun-temurun. Bahkan hingga saat ini satu-satunya tanda yang masih ada yaitu dua buah tiang batu yang menurut toko umat Katolik Stasi Timbukar sebagai bagian dari pagar dan pintu masuk rumah yang diduga pernah dijadikan tempat ibadah atau misa. Namun ukurannya tidak setinggi seperti dalam foto yang ada dikarenakan ya nyaris tenggelam ya ke dalam tanah. Namun demikian pimpinan umat yang ada belum bisa memastikan sepenuhnya demikian karena masih membutuhkan proses penyelidikan mendalam karena klaim sejarah itu menurut mereka harus benar-benar akurat. Iran Sahabat Budaya, satu informasi ya dari laman berita manado.com di mana Stasi Timbukar telusuri sejarah perkembangan umat Katolik. Dan masih dengan informasi lainnya kami hadir untuk Anda di Nirmal Pagi. Sesaat lagi tetap dengan orang di perempat Suara Budaya Kawanua.

Kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, Kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih teman-teman dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara pagi ini ya, lagu Pupenado, lagu Minahasa dan juga Bamongondo dan Sangiha. Tetap fokus untuk rutinitas pagi ini ya, walaupun berusaha kita merasakan gempa nih soal budaya dan menurut informasi dari BMKG mengenai gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,7 terjadi pada hari ini, Senin 8 Juni 2026. Jam 6.37 waktu Indonesia Barat ya. Pusat gempa berada di 236 km barat laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Pada koordinat 5,68 lintang utara dan 125,05 bujur timur dengan kedalaman 105 km. Dan BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami 1 ya untuk beberapa wilayah yaitu Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Masyarakat yang berada di wilayah pesisir diimbau untuk tetap tenang, mengikuti arahan pemerintah dengan pemerintah daerah ya dan petugas terkait, serta terus memantau informasi resmi dari BMKG.

Ya, perlu diinformasi lagi ya untuk peringatan status siaga di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Kepulauan Sangihe, Kota Manado, Minahasa Utara bagian utara, Minahasa bagian utara, Kepulauan Minahasa, Minahasa Selat bagian utara, Bolomongondo bagian utara, Gorontalo bagian utara, Boul, Toli-Toli, Minahasa Utara bagian selatan, Minahasa bagian selatan. Untuk status waspada di Kepulauan Tala, Kota Bitung, Halmahera, Donggala bagian utara, Minahasa selatan bagian selatan, Kota Ternate, Kutai Timur, Kota Tidore, Bulungan, dan Nunukan. Sebagai keterangan untuk status siaga, pemerintah provinsi atau kabupaten kota yang berada pada status siaga diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi. Untuk yang daerah berstatus waspada, pemerintah provinsi kabupaten kota yang berada di status ini diharap memperhatikan dan menjauhi pantai dan tepian sungai.

Ya, demikian untuk informasi terkini dari BMKG ya, dan kami akan terus memperbarui informasi terbaru sering perkembangan situasi, dan tetap dengan Torang di Perempat Suara Budaya Kawanua.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah